Satu single coming from Bring Me the Horizon Strangers baru aja di Bekasi. Buat nyemangatin Mas Randy yang lagi sedikit flu nih. Jangan flu-flu ya Mas Randy ya. Semoga sehat terus deh. Dan juga buat kamu yang stars, jaga kesehatan karena ini lagi musim bediding juga gitu ya. Jadi pasti sedikit banyak tuh ada banget dampaknya ke badan kalau nggak flu, batuk, suara hilang kayak Dibi atau masuk angin gitu. Jadi tetap harus jaga tidur, pola makan, istirahat, terus juga jangan terlalu diforsir deh kerjaannya di musim-musim kayak gini nih ya stars ya. Nah, santai sesekali boleh banget lah. Kalau santainya Gen Z itu sambil nyari menu yang satu ini. Menu apa sih Deep? Dari tadi perasaan ngomongnya menu-menu terus. Iya, menu matcha. Ini adalah jadi salah satu minuman atau jadi salah satu menu. Kenapa Deep bilangnya menu? Karena matcha ini tuh gak cuman dijadiin minuman aja. Di beberapa daerah atau di beberapa tempat atau beberapa kafe, beberapa resto, matcha ini tuh bisa juga jadi varian makanan berat juga yang stars. Nah, fun fact-nya ternyata Indonesia itu bisa bikin matcha sendiri yang stars. Good news from Indonesia gak tuh ya. Jadi dua produsen matcha lokal di Jawa Barat ini tuh udah ngebuktiin kalau tanaman teh yang ada di Indonesia itu ternyata bisa dibikin matcha. Jadi matcha sama teh hijau itu emang beda ya. Kalau dibaca itu ada beberapa gitulah pembedanya dari teh hijau dan juga matcha. Gak detail banget dibacanya, tapi kayak memang ada bedanya antara teh hijau sama matcha. Entah karena cara penanamannya atau cara produksinya dan sebagainya. Pokoknya ada yang membedakan itu. Nah, selama ini matcha itu kan memang identik banget nih sama yang namanya Jepang ya, yang stars ya. Jadi kalau misalkan pergi ke Jepang gak cobain matcha tuh kayak rasanya gitu aja gitu kan ya. Jadi kayak emang kurang aja. Nah, tapi faktanya Indonesia tuh udah nyoba untuk bikin matcha sendiri gitu. Dan ini udah diproduksi juga di Jawa Barat yang start. Dan selain itu beberapa negara itu juga bikin matcha sendiri. Jadi enggak yang kayak ngambil dari Jepang gitu, enggak. Salah satunya China yang ternyata juga mengekspor matcha-nya itu ke Indonesia. Jadi kan kalau Jepang itu identik ya memang negara yang memang bisa dibilang kayak penghasil matcha gitu kan. Tapi enggak, Cina pun juga punya. Dan lucunya lagi matchanya Cina ini diekspor lah ke Indonesia. Pertanyaannya jadi makin berkembang gitu. Maksudnya adalah seberapa banyak sih orang-orang yang suka banget sama matcha. Karena kalau kita ngebahas soal matcha, justru matcha yang murni banget itu rasanya justru malah kurang enak di lidah gak sih. Kalau matcha yang kayak masih ada susunya dan lain sebagainya itu kayak ya udah matcha gitu. Tapi kalau misalkan matcha yang aku pernah coba nih yang stars dibawain sama teman aku dari Jepang, dan itu dia ngasih tahu cara bikinnya kayak gimana, gak suka banget sama matchanya. Ya emang bukan penggemar matcha juga ya aku, jadi kayak agak kurang aja gitu. Jadi kalau ngelihat dari sini yang stars, dari produksi matcha yang di Indonesia ini gitu, ternyata mereka udah bikin matcha lokal. Dan ini gak cuma setahun dua tahun, tapi udah bertahun-tahun. Dan faktanya gak banyak orang yang tahu kalau Indonesia itu bisa bikin matcha sendiri gitu. Jadi masih banyak masyarakat yang ngerasa bahwa hah? Matcha lokal dari Indonesia emang ada ya gitu. Dan mereka belum tahu aja. Karena dua orang ini salah satunya adalah Rizal Ferdaus. Ini udah memulai bikin matcha lokal dan memasarkan matcha itu sejak tahun 2016. Dan buatannya udah makin meluas banget yang start, so proud untuk anak-anak muda, terus juga para petani teh yang mau mencoba hal baru. Gak cuma hanya sekadar memetik teh kemudian dijadiin daun teh diseduh, enggak, tapi mau ada eksplorasi baru yang ternyata tehnya kita sendiri yang ada di Jawa Barat bisa dijadiin matcha. Keren banget. Gak cuma itu aja, kabar yang bakal lebih share buat kamu tentang yang lagi viral, gak cuma matcha, tapi ada juga olahraga yang satu ini itu juga lagi viral banget yang stars. Makanya kenapa Dibi bilang ini adalah kefomoan yang positif, karena FOMO-nya adalah FOMO olahraga. Olahraga apa tuh? Tungguin, bentar lagi banget Dibi bakal kasih buat kamu.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Happy dulu boleh gak sih? It might seem crazy what I'm about to say. Kenapa tiba-tiba Dibi ngajakin kamu nyanyiin lagu dari Pharrell Williams yang Happy ini yang start? Karena selain sekarang ini tanggal 1 awal bulan banget, yang aku yakin buat para budak korporat tanggal 1 adalah hari yang membahagiakan karena udah terima gaji. Walaupun sebentar lagi uangnya akan terbang tuh ya, karena udah buat bayar cicilan, buat bayar wifi, buat bayar listrik, buat bayar air gitu kan ya. Nah tapi selain itu juga di awal bulan bulan Juli ini ya Stars, ada update harga BBM nih dari PT Pertamina Patra Niaga, yang dimana menurunkan beberapa bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi ya yang Stars, mulai dari tanggal 1 Juli. Beberapa diantaranya adalah Pertamax Turbo. Jadi kalau dari website resminya Pertamina Patra Niaga, Pertamax Turbo ini turun dari Rp20.750 per liternya jadi Rp19.300 per liter, which is itu turun sekitar Rp1.450 yang Stars per liternya. Selain itu Pertamax Dex Pertamina Dex itu juga turun dari Rp24.800 per liter jadi Rp21.150 per liter. Jadi turunnya sekitar Rp3.650 per liternya. Kemudian Dex Lite ini juga turun dari yang harganya Rp23.000 per liter jadi Rp19.700 per liter. Turunnya sekitar Rp3.300 per liternya. Jadi alhamdulillah banget nih yang Stars gitu kan. Buat kamu yang kemarin ngisi pakai Pertamax Turbo gitu, ini udah ada titik terang di mana enggak semahal kayak kemarin ya kan. Harganya Rp20.000 kembali Rp700. Jadi boleh dong kalau kita happy ya kan di awal bulan ini ya Stars. Setelah kemarin gajian, hari ini harga BBM-nya turun ya Stars. Alhamdulillah, disyukurin aja ya. Udah sementara ini gak usah protes-protes dulu. Protes dalam artian kayak, ih kok turunnya dikit sih gini-gini. Yang penting turun dulu ya kan ya Stars. Nanti yang lain baru deh kita yang protes ya kan. Jadi boleh kalau happy dulu barengan sama Pharrell Williams lewat lagu yang udah ada di playlistnya DB. Bentar lagi banget aku bakal update untuk sesuatu hal yang viral juga, yang dimana ini ada sangkut pautnya sama nanti pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Satu single cukup lama nih yang stars dari Garasi di tahun 2011 ya. Hidup Hanya Sekali. Barusan aja Dibi kasih buat nemenin pagi kamu. Yang dimana karena hidup itu cuma sekali, jadi yuk kita manfaatin untuk sesuatu yang menyehatkan yang stars. Karena investasi kita mulai dari muda sekarang ini tuh apa sih kalau bukan sehat? Iya kan? Karena nanti hasilnya tuh bisa kita petik 10-20 tahun kemudian gitu, kalau kita udah mulai membiasakan pola hidup sehat. Nah, salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan olahraga, iya kan? Tapi kalau olahraga yang satu ini udah too much banget yang stars. Dia di deket DJ FM Surabaya itu ada dua lapangan. Yang paling deket ya sama DJ FM Surabaya itu ada dua lapangan. Yang pertama ada lapangan Bogowonto, yang kedua ada lapangan Tor. Setiap sore Dibi lewat situ, lewat ya, Dibi gak masuk ke lapangan itu. Dibi lewat situ, buset, buset, banyak banget pelari-pelari yang ada di dua lapangan ini yang stars. Kita sebutnya adalah pelari culture. Iya kan? Jadi memang olahraga lari ini itu lagi digandrungi sama anak muda, orang dewasa, dan Dibi bisa bilang digandrungi sama semua usia. Karena alhamdulillah banget nih ya, syukurnya udah makin banyak nih orang-orang yang sadar dengan yang namanya kesehatan dan juga olahraga. Makanya kenapa Dibi tadi sempat bilang bahwa olahraga lari ini adalah FOMO yang positif. Oke, mungkin untuk sebagian orang cuma pengen ikut-ikutan dan ngikutin tren aja. Tapi kalau ngikutin trennya itu adalah untuk lari dan juga olahraga, jujur aku seneng ya. Ada orang-orang yang lebih suka larinya itu di ruang terbuka ya, kayak let's say di lapangan gitu ya, atau di sekitar perumahan gitu. Tapi ada juga orang-orang introvert kayak aku, itu lebih sukanya kayak di tempat gym atau kayak di rumah yang pakai walking pad ataupun juga pakai treadmill kayak gitu-gitu ya stars. Tapi semuanya itu sama-sama sah aja gitu kan, yang penting badan kita tuh digerakkan. Tapi ada juga beberapa pelari yang pengen gitu ya, lari latihan kagak, tapi pengen ikutan race gitu, pengen ikutan lomba lari atau festival lari. Karena mungkin acaranya gede, atau mungkin karena iming-imingnya. Nah, kayak yang satu ini nih yang stars, ada race di kota Treviso, Italia, yang dikenal bisa dibilang bahwa ini festival lari yang cukup terkenal gitu ya di Italia, yang juga dikenal luas sebagai tempat lahirnya tiramisu yang stars. Di mana tempat ini bakal menggelar sesuatu yang cukup unik di tanggal 11 Oktober 2026, yaitu tiramisu run 10,1K. Jadi race lari ini memang didedikasikan khusus gitu ya untuk dessert ikonik Italia, yaitu tiramisu. Jadi rute start dan juga finishnya itu ada di Treviso. Untuk waktunya pun sengaja dipilih barengan sama Tiramisu World Cup, di mana para pecinta dessert dari seluruh dunia ini bakal kumpul untuk adu resep tiramisu terbaik mereka. Jadi momennya itu adalah untuk memperingati Tiramisu World Cup, makanya diadain yang namanya Tiramisu Run yang stars. Nah, buat kamu yang suka balas dendam ya, dalam artian kayak habis lari pengenlah makan sesuatu atau minum yang manis-manis, ini kayaknya event ini cocok banget buat kamu yang stars. Karena kenapa? Karena ketika kamu udah ada di garis finish, kamu bakal bisa makan tiramisu sepuasnya. Jadi kombinasi antara olahraga, tradisi kuliner, dan juga suasana kota Italia yang kental banget, ini bakal bikin race yang satu ini jauh lebih menarik lagi yang stars. Karena sekarang ini race udah macam-macam banget ya yang stars ya. Ada yang race-nya itu di tepi pantai, ada yang race-nya itu di tengah kota. Kayak kemarin tuh tim kita, Mas Alan, itu ikutan race di Kota Tua gitu. Dan ada race-nya juga yang lewati pedesaan, sawah-sawah gitu. Nah, di Italia ini race-nya setelah lari ya 10,1 alias 10K, ini akhirnya mereka boleh makan tiramisu. Dan enaknya lagi, larinya itu di Italia yang stars. Jadi kan bagus banget nih ya, berasa kayak romantis sayang gitu. Jadi boleh nih dicoba nih buat kamu yang mungkin suka banget lari, atau kamu pelari culture pengen ikutan yang namanya tiramisu run 10K, boleh langsung aja
acaranya ada di Italia ya Stars. Kota di mana lahirnya tiramisu. Ih, kalau aku sih enak banget ya karena aku suka banget tiramisu lagi. Tapi kok jauh banget ya ke Italia, kayak boncos nih aku nih kalau ke Italia buat ikutan lari. Iya kan? Nah, karena judulnya adalah lari-lari dan lari yang Stars, nanti pertanyaan ditebak cepat The Morning Crew juga bakal ada hubungannya sama lari. Jadi itu kisi-kisinya murid-muridku, silakan dipelajarin ya. Kira-kira pertanyaannya seputar lari di tebak cepat The Morning Crew ini apa nih? Tungguin aja, bentar lagi banget aku bakal balik membawa pertanyaan spesial buat kamu di tebak cepat The Morning Crew edisi 1 Juli 2026.

cari youngsters ya. Jadi kalau misalkan kamu tahu ada temen yang mageran nih, yang gak suka gerak, padahal kayak konsumsinya itu udah UPF lah, gula berlebih lah, karbohidrat berlebih, tapi gak mau gerak juga, bawa dia lari youngsters. Kalau ada race ataupun juga kalau kamu lagi latihan-latihan gitu ya. Biar apa? Biar sehat bareng, itu tujuannya ya. Nah sekarang kita mulai di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini, di mana pertanyaannya seputar lari juga youngsters. Nih buat para pelari culture, merapat aja ya. Karena apa? Karena pertanyaannya seputar lari, dan dibiakin kamu bisa jawab untuk pertanyaan yang ada di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Gimana? Langsung aja yuk kita mulai tebak cepat The Morning Crew edisi 1 Juli 2026.

Pertanyaan yang pertama. Dalam event lari atau lomba lari yang biasa disebut race, biasanya ada beberapa kategori ya kan youngsters yang bisa diikutin. Nah, apa sebutan kategori untuk lari dengan jarak 21 km atau 21 K? Sekali lagi, dalam event lari atau race, itu biasanya ada beberapa kategori lari yang bisa kamu ikutin. Nah, apa sebutan kategori untuk lari dengan jarak 21 K atau kilometer? Apakah A, fun run, atau B, half marathon? Apakah A, fun run, atau B, half marathon? Apakah A, fun run, atau B, half marathon? Silakan dijawab nih buat yang lagi suka banget olahraga lari ya. Kira-kira kalau race atau event lari yang biasanya ada beberapa kategori-kategori itu, tapi kalau misalkan larinya itu dengan jarak 21 km, itu masuk kategori apa yang stars? Apakah A, fun run, atau B, half marathon? Apakah A, fun run, atau B, half marathon? Gampang banget deh, ya kan? Pertanyaannya gampang kan?

Jadi kalau di race ataupun juga event lari itu biasanya ada beberapa kategori nih yang bisa diikutin sesuai dengan kemampuan kamu, yang stars gitu kan. Kalau misalnya kamu masih belum begitu banget larinya, nah biasanya akan ikut yang 5K gitu, atau 3K gitu kan, atau mungkin 10K yang stars. Jadi itu akan terbagi untuk menjadi beberapa kategori. Nah, tapi kalau misalkan jarak lari yang akan ditempuh itu 21K ya, nah itu masuk dalam kategori apa? Apakah A, fun run, atau B, half marathon? Kita coba baca dulu yang udah gabungan ya bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Ada Kakak Angel. Waduh, seru banget nih pertanyaannya seputar lari, biar makin semangat lagi buat nanti lari sorenya. Wih, mantap banget Kakak Angel, lari juga ternyata ya. Mas Ferdi bilangnya adalah half marathon. Aku lihat orang lari aja ngos-ngosan, Dip, apalagi aku lari tambah ngos-ngosan. Aduh. Mas Yusuf Triyono, jawabnya adalah half marathon atau yang B. Mas Aditya, B. Kalau dibonceng naik motor baru fun. Yaelah, itu mah ngintilin dari belakang. Kayak zaman-zaman ini, ya kan? Pas waktu lagi takbiran, anaknya ikut jalan bawa obor, orang tuanya ngikutin naik motor dari belakang. Ya elang, gak kayak gitu dong Mas Aditya konsepnya. Kakak Angel tadi ngejawabnya yang B ya, half marathon. Terus juga ada Mas Rishat yang gak tahu lagi, gak suka lari Kak Dip, sukanya jalan. Oh sama, Dibi juga gak seberapa suka lari, sukanya jalan. Terus ada Mas Tio yang udah bergabung juga, jawabnya adalah half marathon. Ada Kakak Tamara menjawab half marathon juga. Oke, jadi dari yang sudah bergabung, Mas Aditya, Mas Yusuf, Mas Ferdi, habis itu Kakak Angel, dan juga ada Kakak Tamara, Mas Tio, itu jawabnya adalah half marathon ya. Kecuali Mas Rishat tadi ngejawabnya gak tahu karena gak seberapa suka lari, sukanya jalan. Oke, kita kunci dulu jawaban-jawaban yang udah masuk di pertanyaan pertama Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. 3, 2, 1, Dibi kunci jawabannya. Dan dalam event lari, lomba lari, race yang stars, ada beberapa kategori yang bisa kamu ikutin sesuai dengan kemampuan kamu yang stars. Nah, tapi kalau untuk kategori yang larinya itu dengan jarak 21K atau 21 km, itu adalah masuk kategori apakah A, fun run, atau B, half marathon. Apakah A, fun run, atau B, half marathon?

B, half marathon. Jadi bukan fun run ya. Kalau fun run tuh yang jaraknya emang bener-bener pendek, kayak misalkan 2,5, terus ada yang 3 juga, ada yang 5 gitu. Itu masuk ke fun run karena gak seberapa jauh gitu ya. Sedangkan kalau half marathon emang jarak tempuhnya, kategori lari ini emang jarak jauh yang stars, dengan total jarak itu sekitar 21,0975 km atau 21 km gitu. Dan ini adalah setengah dari lari maraton. Makanya kenapa namanya adalah half marathon. Karena kalau lari penuh atau lari maraton itu sekitar 42 ya, full maraton itu 42,195 km yang start, dan itu jaraknya udah cukup jauh banget gitu kan. Nah, kenapa jarak ini dibuat supaya tetap menantang tapi tidak seberat maraton penuh gitu. Jadi banyak pelari yang menjadikan half maraton itu sebagai batu loncatan gitu loh yang start, sebelum mencoba tantangan yang lebih besar, which itu adalah maraton gitu deh. Kita lanjut ke pertanyaan tebak cepat berikutnya di The Morning Crew pagi hari ini. Sama tahu gak sih yang stars kemarin yang lagi viral, ada seorang pejabat atau jenderal TNI atau apalah itu ya, petinggi-petinggi negeri ini yang stars, yang marah-marah gara-gara ajudannya itu masuk ke race, area lari tanpa menggunakan yang namanya papan nomor-nomor yang ditempel di kaos. Ya kan, itu lagi viral banget nih. Karena memang dalam event lari, kalau udah daftar, biasanya kamu itu akan dapat kertas nomor gitu yang ditempel di kaos. Pertanyaannya nih yang stars, apa sih nama kertas yang ditempel di kaos itu? Apakah A, BIB, BIB, atau B, BPM? Apakah A, BIB, atau B, BPM? Apa nama kertas yang kamu dapat setelah daftar yang nantinya akan ditempel di kaos kamu itu yang stars? Apakah A, BIB, atau B, atau B, BPM? Yang mana yang benar jawabannya yang stars? Ini lagi viral banget nih ya, karena ada petinggi lah ya, nggak tahu itu TNI, polisi atau apa itu, yang ajudannya itu ajudan plus fotografer kayaknya ya stars. Sekarang kan sekarang ini banyak banget ya yang motret juga gitu kan, tapi dia juga harus ada di area race, harus ada di area lari, yang dimana memang harus didaftarkan gitu, karena kalau enggak akan membahayakan ya stars. Jadi ini tuh jadi viral banget gitu, karena si ajudannya ini dipaksa keluar sama panitia, tapi si bapak ini marah-marah karena itu ajudan saya, itu ajudan saya gitu. Nah, itu sebenarnya namanya apa sih yang stars? Kertas yang kamu dapat, bukan kertas ya, like stiker gitu, yang dipasang di kaos kamu. Apakah A, BIB, BIP, atau B, BPM? Apa namanya? Buat yang tahu langsung aja dijawab. Kakak Tamara menjawab A, BIP. Oke. Terus Kakak Angel menjawab BIP. Mas Tio menjawab A. Oke. Mas Rishad, coba deh jawab A aja. Oke. Mas Aditya menjawab BIP. BIB. Oke deh. Mas Ferdi ngejawab BIP, BIB, bukan DIP ya, DIB. Itu nama aku kalau DIB ya, DIP, DIP gitu kan. Bukan dong, pilihannya antara A, BIB, atau B, BPM. Mas Yusuf Triyono menjawab A juga, BIP, oke. Untuk kali ini di pertanyaan kedua, semuanya rata-rata menjawab yang A alias yang BIP yang stars. Sekali lagi pertanyaannya sebelum aku kunci jawabannya ya. Dalam event lari atau race, kalau kamu udah daftar biasanya akan mendapat like sticker gitu,
yang stars yang akan ditempel di kaos kamu ketika kamu lagi lari ya. Nah, nama stiker ini atau nama kertas ini itu apa? Apakah A, BIB atau B, BPM? Rata-rata yang sudah menjawab ada Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Mas Aditya, Kakak Angel, Kakak Tamara, Mas Tio, Mas Rinsyad. Itu ngejawabnya BIB alias yang A, yang stars. Ada lagi yang mungkin jawabannya akan sedikit berbeda mungkin. Ada, coba aku cek ya di Instagram kita. Oke, oke, baik. Yang ada di apa namanya Instagram ada si Kevin yang ngejawabnya adalah A. Oke, BIB juga. Baik. 8 orang yang sudah bergabung di pertanyaan kedua, jawabannya semuanya adalah A, BIB ya. Kita kunci dulu jawabannya yang stars. 3, 2, 1. Jawaban dikunci. Dan dalam event lari atau yang biasanya kita sebut race ini, kalau kamu udah daftar akan mendapat like stiker gitu atau kertas yang dipasang di dada kamu yang stars. Dan kertas ini namanya adalah apakah A, BIB atau B, BPM. Dan jawabannya adalah BIB atau BIP. Jadi ini namanya adalah BIP number yang stars. Jadi BIP number ini adalah nomor identitas peserta yang ikutan lomba lari atau yang ikutan race yang stars, yang biasanya dipakai di bagian depan badan kamu gitu ya. Dan nomor ini bukan hanya sekedar angka loh, tapi juga berfungsi sebagai tanda pengenal resmi yang akan menghubungkan peserta dengan sistem pencatatan waktu dan juga data pendaftaran gitu. Yang biasanya BIP ini isinya adalah nomor peserta, identitas pelari gitu ya, kategori lombanya, kayak misalkan apakah kamu ikut 5K, 10K, half marathon atau maraton kayak gitu-gitu. Dan biasanya ada chip elektronik gitu yang merekam waktu start dan juga finish si peserta ini. Biasanya untuk event-event yang gede juga, BIP ini biasanya juga sebagai tempat untuk nempelin logo event dan juga sponsor youngsters. Jadi fungsinya dari si BIP number ini adalah untuk mengidentifikasi peserta gitu. Biasanya ini tuh untuk merelatekan gitu ya, atau menghubungkan ke tim medis dan juga panitia serta fotografer gitu yang stars. Jadi memang ini tuh penting banget. So kalau misalkan ada yang fotografer kamu nih, selebgram atau kamu artis gitu ya, lagi race, lagi lari, tapi pengen banget ada foto yang bagus, and then kamu ngajak fotografer untuk masuk juga ke area race atau ikutan lari juga, paling atau nge-story deh, nge-story pakai handphone deh yang stars, bukan pakai kamera profesional, tapi tetap harus didaftarin dulu dan harus tetap pakai BIP number juga gitu. Jadi nggak mentang-mentang kayak terus masuk ke area race, nggak kayak gitu ceritanya ya Wak, gitu deh. Jadi yang paling benar adalah harus pakai BIP juga, karena ini adalah BIP number sebagai identity pelarinya itu. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, tebak cepat The Morning Crew.

Sadar apa enggak sih yang stars? Biasanya kalau pas waktu kita lagi lari ya, tangan kita tuh auto ikut ngayun gitu, ke depan, ke belakang ya kan. Kedua tangan kita tuh ikutan ngayun ke depan, ke belakang dengan sudut 90 derajat ditekuk nih. Terus ketika kita lari itu ikut ngayun. Gak ada, jarang banget nih dilihat ada orang lari tangannya di bawah. Jarang banget ya kan. Paling gak ditekuk terus ikut ngayun. Nah, asal kamu tahu, itu bukan hanya segedal gerakan biasa yang stars. Ini ada namanya. Namanya adalah titik-titik-titik. Apakah A, running arm stability, atau B, running arm swing? Apakah A, running arm stability, atau B, running arm swing? Yang mana jawabannya? Susah kan? Pertanyaan nomor 3 makin susah deh, Dip. Tolong, gimana nih? Sebenarnya udah kejawab dari pertanyaan yang tadi dikasih. Biasanya ketika orang lari ya yang stars, tangannya itu kan gak mungkin ada di bawah nih. Mas Aditya pasti lucu nih, aku gak mau buka dulu nih, bentar aku mau ngejelasin dulu. Ya, biasanya kalau orang lari itu kan Dibi jarang banget nih ngelihat kayak ada yang tangannya di bawah ya, apalagi kayak ikut race gitu kan. Biasanya tangannya itu akan ditekuk 90 derajat di depan, jari-jarinya mengepal, terus abis gitu kayak mengayun gitu yang stars. Nah, ternyata ini bukan hanya sekedar gerakan, tapi gerakan ini ada namanya plus juga ada manfaatnya. So, nama gerakannya adalah titik-titik-titik. Apakah A, running arm stability, atau B, running arm swing? Sebenarnya ini tinggal ada tadi kata-kata aku yang dibahasa Inggrisin aja gitu. Udah ketemu jawabannya yang mana? Iya kan? Mas Aditya. Kata Mas Aditya gini, Naruto lari tangannya di belakang. Iya lagi ya, tangannya di belakang, wajahnya ke atas gini larinya. Ya ampun, tapi kan ini gak ngebahas Naruto Mas Aditya. Ini ngebahas manusia normal, bukan ngebahas Naruto. Iya sih, Naruto kalau lari tangannya di belakang ya. Iya, tapi ini yang kita bahas adalah manusia normal, bukan Naruto. Udah ketebak banget kalau dia bakal lucu nih. Mas Yusuf Triyono, jawabannya adalah yang A, running arm stability. Oke. Terus juga ada Kakak Angel yang jawabnya adalah coba yang B deh gitu. Terus ada Kakak Tamara juga jawabannya nyoba yang B kalau gak salah. Baik. Mas Richard gak ngerti deh bahasa Inggrisnya opo. Ya gak apa-apa, gak dijawab gak apa-apa Mas Richard ya kan. Terus juga ada Mas Tio, jawabannya yang B. Mas Ferdi, jawabannya yang A, running arm stability. Oke, baik. Jadi ada beberapa yang menjawab A, tapi ada juga yang menjawab B ya. Gak apa-apa, gak ada yang salah. Karena Dibi juga baru tahu kalau gak bikin pertanyaan tebak cepat ini ya. Jadi aku pun juga belajar lewat pertanyaan-pertanyaan di tebak cepat. Untungnya yang star satu kelebihan ketika aku bikin pertanyaan untuk tebak cepat, ketika ada kuis-kuis nih di luar sana, entah kantor ini lagi ngadain yang namanya gathering and then ada kuis pengetahuan umum, ya dikit banyak oke lah, Dibi bisa lah ngejawabnya. Karena tiap hari ini ada pertanyaan tebak cepat ini ya kan. Jadi ada yang ngejawab A, ada yang ngejawab B. Gak apa-apa yang stars, kita kunci dulu aja jawaban dari Mas Fardi, Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya, Kakak Angel, Kakak Tamara, dan juga Kakak Tio. Kalau Mas Richard gak ngejawab tadi ya. Baik, kita kunci dulu. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. So, kalau biasanya kita lihat orang lari, tangannya akan ditekuk, tangannya dikepalkan, kemudian diayunkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ya, yang stars ya, secara bergantian. Ini adalah gerakan yang bukan hanya sekedar untuk digerakkan, tapi ini adalah sebuah teknik yang stars yang ada namanya dan juga ada manfaatnya. Dan nama gerakan ini adalah, apakah A,
running arm stability, atau B, running arm swing?

arm swing yang stars jawabannya. Jadi ini adalah sebuah teknik juga yang stars atau gerakan yang jujur ini manfaatnya banyak banget ya. Jadi memang gerakan ini adalah gerakan mengayunkan lengan yang umumnya berfungsi sebagai pemanasan dinamis untuk melenturkan otot tubuh bagian atas gitu. Tapi sebenarnya ayunan lengan ini itu penting banget yang stars untuk menjaga keseimbangan. Itu yang pertama, mempertahankan ritme lari dan juga menghasilkan tenaga pendorong. Jadi secara tidak langsung gerakan ayunan tangan ini juga sebagai pendorong biar kita tuh pace-nya itu tetap dan juga ritmenya tetap gitu ya. Nah fokusnya kita tuh kalau tangannya digerakin itu fokusnya sama gerakan maju mundur ya, dimana siku itu tetap menekuk kurang lebih sekitar 90 derajat dan ayunkan gerakan tangan atau running arm swing ini itu dari bahu. Dan kalau bisa pastiin tangan kita tuh menyilang gitu, melewati garis tengah. Jadi walaupun maju ke depan, maju mundur gerakannya, tapi gak yang sejajar gitu loh, yang stars gerakannya itu menyilang gitu kan. Yang tangan kiri akan melewati garis tengah dada kita sampai menuju ke arah kanan. Begitupun juga yang kanan nih akan melewati garis lurus dada kita dan menuju ke kiri gitu. Mungkin selama ini kamu gak nyadarin ya yang stars, tapi ternyata gerakan ini tuh penting banget. Namanya adalah running arm swing gitu deh. Thank you banget buat kamu yang udah ikutan tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Ada Mas Ferdi, ada Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya, Kakak Angel, Kakak Tamara, Mas Tio dan juga Mas Rishad. Yang keren banget nih, walaupun ada beberapa yang kurang tepat jawabannya ya, tapi kita sama-sama belajar gitu ya murid-muridku ya. Ya udah deh Bu Guru, bentar lagi mau kasih dua musisi yang bakal Bu Guru battlein di back to back song. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal di battlein bentar lagi? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Masih ingat dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadai dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew Young Stars. Dan kayak yang udah Dibi bilang tadi, bahwa di akhir atau menuju ke jam 9 di The Morning Crew, Dibi punya yang namanya Back to Back Song. Ada dua musisi yang bakal Dibi battlein Young Stars di pagi hari ini. Kalau kemarin udah dua musisi cowok-cowok asal Indonesia, yang dimana mereka berdua ini barusan aja ngerilis single baru Young Stars. Nah kalau hari ini Dibi bakal battlein dua musisi cewek-cewek ya, bukan dari Indonesia, musisi barat Young Stars, yang dimana mereka juga baru aja ngerilis single baru. Musisi pertama ini barusan aja ngerilis single kedua dari album Daughter From Hell Young Stars. Dia adalah Gracie O'Brien.

Gracia Bronze baru aja ngerilis single baru Look at My Life yang dirilis di tanggal 25 Juni 2026 bareng sama video music garapan Mitch Ryan yang stars. Dan memang lagu ini adalah lagu yang dipilih untuk Gracia Abrams masuk ke albumnya dia, album Daughter from Hell ini, di mana lagu ini kayak merenungkan pilihan hidup gitu loh, ya stars. Jadi seru banget ya. Sedangkan musisi kedua yang dibattlein sama Gracia Abrams ini adalah musisi yang sempat ngehits di tahun 2010-2015an kurang lebih yang stars. Ini mana dia juga baru aja ngerilis single sekaligus album baru yang stars. Dia adalah Charlie Rae Jepsen.

Dan serunya lagi, Charlie Rae Jepsen ini untuk pertama kalinya akan ngerilis album ganda Day and Night yang dirilisnya di tanggal 18 September 2026. Cuman, youngsters, di album yang berisi 24 lagu ini udah ada single utamanya On Wires yang udah dirilis sama dia gitu. Jadi seru banget ya, udah ada dua musisi nih, cewek-cewek cantik-cantik yang ngehitsnya di beda era menurut Bibi. Yang satunya era 2015-an, yang satunya lagi di era 2024-2025-an ini yang stars. Ada Gracie Abrams dan juga Charlie Rae Jepsen. Sekali lagi, kalau kamu suka banget sama lagu-lagunya Gracie Abrams, langsung aja vote Gracie Abrams That's So True, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew.

Sedangkan musisi kedua ini adalah musisi yang ngehits di era tahun 2015-an. Selain lagu I Really Like You, nanti bakal ada lagu lain yang bakal dikasih buat kamu yang start. Ini adalah Charlie Ray Jepsen. Salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah I Really Like You. Yang mana yang bakal kamu pilih sebagai menambah semangat ya? Di hari Rabu ini di awal bulan Juli 2026 ya Stars, apakah kamu lebih memilih Gracie Abrams lewat singlenya That's So True, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih, atau mau Charlie Ray Jepsen aja deh, deep throwback lewat lagu I Really Like You?

0: tell you something.
1: Yeah! Langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan join lewat Instagram kita. DM aja langsung ya Youngsters. Sambil di cek-cek nih yang ada di DM nih, karena biasanya masuk ke request gitu kan. Jadi Dibi mau cek dulu nih di requestnya ada apa enggak nih gitu. Jadi kamu bisa langsung aja di @djfmsurabaya. Antara lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram, boleh sama aja, sasa aja yang starts. Mau Gracie Abrams atau Charlie Ray Jepsen, it's your choice. Mau pilih yang mana, bebas yang starts. Yang pasti dua musisi ini beda generasi ya. Satunya 2015 ngehitsnya, satunya lagi 2024-2025 deh ngehitsnya si Gracie Abrams ini. Langsung aja dipilih kalau kamu suka Gracie Abrams, tapi kalau kamu suka Charlie Ray Jepsen juga silahkan dipilih Youngstars. Sambil kamu pilih-pilih lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram, sambil aku kasih dulu satu single dari Wijaya 80.

0: FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.
1: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
0: Lahir dari keluarga yang punya kecintaan besar sama musik, bikin Nazila Amanta, musisi muda asal Jember ini jadi tertarik buat belajar nyanyi. Gak cuma sekedar belajar nyanyi doang ya, Stars. Nazila juga sempat dapat beberapa penghargaan dari berbagai kompetisi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional. Nah, karena bakat nyanyi Nazila yang luar biasa banget ini, diliriklah dia sama seorang songwriter, Gani Alfarizi, yang akhirnya ngebuatin Nazila single berjudul Terlalu Luka Karenamu, yang dimana single ini jadi debut Nazila di industri musik tanah air. Dan single Terluka Karenamu dari Nazila ini juga pengen DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM support musisi lokal.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Ini adalah posisi pertama yang Dewi battlein di Back to Back Sound The Morning Crew. Ada Gracie Abrams. Dan salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin kalau kamu pilih Gracie Abrams adalah That's So True. Sedangkan posisi kedua yang stars yang Dewi battlein bareng sama Gracie Abrams ini adalah Charlie Ray Jepsen. Dan kalau kamu pilih Charlie Ray Jepsen, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin di penutup The Morning Crew adalah I Really Like You.

Yang mana yang bakal kamu pilih yang Stars untuk menemani pagi kamu di jam 9 nanti sekaligus menutup The Morning Crew pagi hari ini? Apakah Gracie Abrams atau Charlie Ray Jepsen? Dan kenapa kedua musisi ini dibattlein? Karena mereka berdua baru aja sama-sama ngerilis lagu baru ya. Jadi ya, untuk merayakan lagu baru mereka, tapi kita ngedengerinnya lagu-lagu lamanya mereka ya. Ada Gracie Abrams, Charlie Ray Jepsen. Yang mana yang bakal kamu pilih, yang Stars? Dari yang udah masuk kayaknya ketahuan sih ya, yang mana yang bakal unggul, yang mana yang bakal menang, yang mana yang nanti lagunya bakal dibiputerin. Sekali lagi ada Gracie Abrams. Salah satu lagu yang nanti bakal dibikasi adalah That's So True. Sedangkan musisi kedua yang dibikasi buat kamu ngebattlein sama Gracie Abrams adalah Charlie Ray Jepsen.

Yang mana yang bakal kamu pilih, yang Stars Gracie Abrams atau Charlie Ray Jepsen sebagai penutup di The Morning Crew pagi ini? Langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mau pilih Gracie Abrams, mau pilih Charlie Ray Jepsen gitu, boleh banget ya yang Stars ya. Karena nanti di jam 8.50 Dibi bakal tutup untuk voting back to back songnya, dan Dibi bakal hitung perolehan suara yang udah masuk. Kira-kira lebih banyak yang pilih Gracie Abrams atau Charlie Ray Jepsen untuk hari ini yang Stars. Ya, tungguin aja. Pokoknya kamu udah vote duluan lewat WA ataupun juga lewat DM. Sembari kamu memilih antara Gracie Abrams atau Charlie Ray Jepsen, Charlie Ray Jepsen atau Gracie Abrams ya, yang enak banget ini buat menutup The Morning Crew pagi hari ini, menemani kegiatan kamu, menemani aktivitas kamu hari ini. Sambil dikasih dulu satu single yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini. Jadi jangan lama-lama ya milihnya, langsung milih sekarang juga yang Stars. Karena udah banyak juga yang masuk, dan be honest, kayaknya udah ketahuan deh yang mana yang bakal menang ya Stars. Ketemuan dulu sama Gary Gani sesaat kau hadir di The Morning Crew pagi hari ini, nemenin kegalauan kamu milih antara Gracie Abrams atau Charlie Ray Jepsen.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik
3: terima
4: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih nih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Yang Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

0: Satu single dari Kunto Aji yang terbaru, yang Stars berjudul Berani. Ini kemarin yang kita battle-in ya, yang Stars ya. Dan kemarin ternyata menangnya adalah Tulus. Kunto Aji-nya masih belum menang. Nah, hari ini siapakah yang menang? Karena voting back to back song udah ditutup, kita langsung aja baca perolehan suara yang udah masuk nih, baik lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram. Tapi kayaknya di DM Instagram coba sih lebih cek dulu ya, karena tadi sih kayaknya masih belum ada, tapi kita coba cek lagi. Oke, di DM Instagram ada ternyata ya, di DM Instagram ada admin Lantur. Pilih Gracie ya Kak Dibi. Oke deh, siap deh Kak admin Lantur ya. Terus ada juga ada Kakak Ferdi lewat WhatsApp, ini bilang Gracie aja Dip. Kakak Ayu juga Gracie aja Kak Dip. Terus ada Kakak Angel yang pilih Gracie juga, Gracie Abrams. Terus juga ada Kakak Tamara yang pilih Gracie Abrams juga. Ada Kak Tio yang pilih Gracie juga. Ada Rania yang pilih Gracie Abrams juga. Jadi Kakak Rania, abis itu Kakak Tamara, Kakak Ayu, Kakak Ferdi ya. Terus abis itu ada juga Kakak Angel dan juga Lantur. Admin Lantur semuanya pilih Gracie Abrams. Jadi gak ada yang pilih Charlie Ray Jepsen ini ya. Baik, kalau gitu menang telak sih. Tidak ada alasan apapun untuk tidak memutarkan Gracie Abrams. Dua lagu dari Gracie Abrams yang bakal dikasih buat kamu sebagai penutup di The Morning Crew adalah That's So True dan juga Close To You. Itu dia dua lagu dari Gracie Abrams. Thank you so much buat kamu yang Stars yang udah seru-seruan bareng sama Dibi di awal bulan ini, 1 Juli 2026, yang Stars. Dan besok kamu bakal ditemenin sama DJ Alvin di The Morning Crew, dan juga Jumatnya bakal ditemenin sama DJ Alvin juga ya. Tapi tenang aja, buat kamu yang pengen ngedengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu selama 2 jam full, jangan sampai ketinggalan. Nanti ada DJ Hans yang nemenin kamu di jamnya yang Stars dari jam 11 sampai jam 1 siang. Sorenya bakal ditemenin sama si cantik DJ Kiki di jam 3 sampai jam 6 nanti di Sunset Vibes. Dan malamnya bakal norebang nyanyi bareng lagu-lagu Jepang Korea favorit kamu selama 2 jam full barengan sama DJ Feby, DJ K-pop. Dengerin terus DJ FM dimanapun dan kapanpun kamu mau. Lewat streaming bisa di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Waktunya Dibi pamit ya Stars. Ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu edisi 1 Juli 2026. This is Gracie Abrams. Dadah, bye bye.
1: Back to back song pilihan yang Stars.

0: Make some noise!
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Radio.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Andreas. Asalku dari Kalimantan Tengah. Hal sederhana yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya apabila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Jelantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Masters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: New release on DJI.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih air-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan atau millionaire gak sih, youngsters?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Congratulations buat tim voli putra Indonesia yang berhasil juara di final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan ini adalah sejarah baru buat Indonesia loh Youngsters. Dimana ini pertama kalinya timnas Indonesia juara sejak turnamen ini digelar. Farhan Halim dan teman-teman berhasil unggul dari timnas Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Bangga banget.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya gak apa-apa juga youngsters, kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya gak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: New release on DJR.

0: Beneran nih, Taylor Swift sobat Travis Kelce bakal nikah 3 Juli besok. Kayaknya sih besar kemungkinan iya ya. Apalagi yang nyampein kabar ini adalah salah satu sahabat Kelce di klub football, yaitu George Kittle. Dia bilang kalau acara mereka nanti bakal ada larangan membawa hadiah. Bener-bener tamu dilarang bawa apapun buat mereka yang stars. Gimana ya keseruan pernikahan mereka yang bakal digelar di Madison Square Garden ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Nah, ini ada tips and trick nggak dari Kak Selma buat youngsters yang mungkin bingung. Kudu ngejelasin gimana ya ke tetangga yang nggak tahu nih gerakan switch off ini.
3: Oke. Mungkin untuk yang paling muda nih Kak, kalau misalnya mau dijelasin secara spesifik, itu dengan gampangnya itu sebenarnya kita itu melakukan aksi secara serentak tadi untuk peduli dalam climate change dan juga aksi untuk air, listrik dan juga udara seperti itu Kak.
2: Oke. Jadi pokoknya kalau aku sih simpelnya adalah aku mau menyelamatkan bumi aku di tengah banyaknya bencana yang ada gitu ya. Itu udah yang kayak serem banget. Iya sih, bencana lagi ada di mana-mana. Nah, ini adalah aksi anak muda untuk yuk kita mulai kebiasaan baru baik di tahun ini dengan mengikuti gerakan switch off. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
2: he is the soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku mau...
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang Engkau Cintai.

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadai dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring Gurki menilai, hengkangnya UMKM dari marketplace bukan cuma soal biaya administrasi semata.
2: Fenomena UMKM mengurangi ketergantungan ya, bahkan hengkang dari marketplace sebenarnya tidak hanya karena biaya admin loh. Ini adalah tanda ekosistem digital kita ini sedang masuk ke fase baru ya, dari membantu UMKM masuk ke pasar menjadi menguji daya tahan marginnya UMKM. Karena memang data-data kan sudah jelas dari dulu menunjukkan ekonomi digital di Indonesia kan sangat besar. Laporan ekonomi CEA 2025 ya, ekonomi digital di Indonesia ini mendekati GMP 100 US dollar miliar loh. Jadi menjadi motor penting pertumbuhan marketplace ini. Namun sisi lain biaya marketplace ini dilaporkan naik terus yang diuntungkan bukan UMKM-nya sepenuhnya gitu kan. Komisi sekitar ada yang 2-10% kalau nggak salah itu. Terus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya selain biaya admin dan komisi makin tinggi, ketergantungan pada algoritma, ini kan permainan di situ kan. Produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah. Bukan karena efisien, tetapi karena harus bersaing dengan produk impor. Sudah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
1: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional digital yang makin kompleks. Selain soal biaya platform, Profesor Murpin juga menyoroti persaingan harga yang makin gak sehat, termasuk derasnya gempuran produk impor murah. Karena itu, UMKM didorong untuk mulai membangun kekuatan bisnis secara mandiri.
2: Untuk UMKM, bangunlah database pelanggan, perbuat diferensiasi produknya, lalu masuk ke managed market itu harus produk-produk yang spesifik, lalu kolaborasi antar UMKM, mau nanti bentuknya bundling produk, misalnya dua produk A dan B dijual bareng, tapi sebenarnya produksi dari UMKM yang berbeda, nggak apa-apa, itu teknik baru kan, apalagi barang yang komplementari, terus promosi bersama, yaitu kooperasi digital, titik bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetannya UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini. Itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM jangka pendeknya, saya sih mendorong aja transparansi biaya marketplace. Boleh aja kan dipanggil misalnya berapa sih batas wajar, gak apa-apa biaya layanan untuk UMKM itu misalnya. Terus pengaduan disiapkan oleh Kementerian UMKM, memberi pelatihan tentang margin, pricing, iklan digital. Nah, kalau jangka panjangnya sih, sekarang Kementerian dipisah menjadi Menteri UMKM tersendiri ini, tujuannya kan membangun kedaulatan data UMKM di Indonesia, membentuk ekosistem, lindungi produk lokal dari predatory pricing istilah saya ya, karena banjirnya barang impor murah itu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, balik lagi barengan sama Hans ya. Sampai jam 1 siang nanti, selama 2 jam Hans bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan dengan di jam Youngsters dengan puterin lagu Indo favorit kamu ya. Dari ini kita bakal seru-seruan ya. Seperti biasa Hans bakalan puterin yang ada di playlist hari ini, dan juga Hans bakalan puterin rekomendasi atau lagu dari kamu nih kalau ada ya. Dan juga nanti bakal Hans kasih info-info terupdate biar kamu gak kudet yang ses di hari atau di minggu ini. So ya, jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Hans sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu ya satu lagu pemanasan yang hari ini sudah nangkring di playlist. Ada dari Four Events featuring Stereo Wall yang Jakarta hari ini spesial buat kamu.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobri Adi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Halo Yansos, selamat siang dan selamat datang kembali di jamnya Yansos barengan sama Hans ya. Gimana kabarnya hari ini, siang hari ini Yansos? Semoga masih pada semangat ya, walaupun kita udah masuk di pertengahan minggu, di hari Rabu. Di hari Rabu tuh biasanya ya, ritme kerjaan itu mulai agak slow, agak santai gitu. Nggak sehektik di hari Senin sama Selasa gitu. Jadi kita nikmatin aja hari ini dengan lagu yang santai. Kalau kemarin kan kita udah seru-seruan dengan lagu yang cukup upbeat dan juga jedak-jeduk ya. Sekarang hari ini kita nikmatin aja dengan lagu-lagu santai yang seru. Karena hari ini, karena sekarang ini juga sudah masuk jam istirahat ya. Saatnya recharge energi kamu yang sebentaran aja. Yang lagi kerja, tinggalin dulu laptopnya beberapa menit. Yang lagi kuliah dan sekolah, jangan lupa makan siang ya. Dan buat yang lagi di jalan sekarang ini, semoga perjalanan kamu lancar dan tetap hati-hati di jalan ya. By the way, Hans penasaran nih ya, udah pada mulai nyicil belum nih rencana weekend besok mau ngapain? Ya walaupun hari ini masih di pertengahan minggu, tapi gak ada salahnya ya kan, minggu besok atau weekend besok tuh mau kemana atau ngapain aja. Ya gak apa-apa, planning aja biar lebih semangat gitu ya menjalani harinya dan menunggu di hari weekend besok itu datang ya. Ya mungkin biasanya sih kalau weekend itu ada yang pengen ngerencanain ngedate bareng sama pacarnya gitu ya. Oke deh, gak apa-apa. Selama 2 jam ke depan, Hans bakalan nemenin siang kamu dengan playlist video yang seru-seru, yang seru dengan lagu-lagu yang ada di pilihan kamu juga. Nanti bakal Hans puterin, dan tentunya info-info terbaru yang lagi rame banget dibahas nanti bakal Hans share ke kamu ya, biar kamu gak kudet-kudet amat lah ya. Pokoknya ditunggu aja. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi makan siang atau ngopi, atau mungkin sekedar butuh teman biar kerjanya gak kerasa sepi, sini merapat ya barengan sama Hans nanti sampai jam 1 siang nanti. Kalau kamu ada rekomendasi playlist yang seru dari kamu, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget. Yang harus kamu tinggal cari aja Instagram kita ya di @djfmsurabaya. Dan jangan lupa untuk ceki-ceki di Instastory, di situ kan sudah drop question box di jamnya yang search ya. Kamu tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Dan jangan lupa buat follow Instagram kita, karena di Instagram kita selalu update dengan DJ Highlight yang terupdate, biar kamu gak kudet-kudet amat dengan info-info terbaru yang lagi rame di sosial media saat ini ya. Dan juga buat kamu yang mungkin sekarang lagi on the way keluar kota, dan mungkin ada yang lagi di luar jangkauan frekuensi kita 94.8, boleh banget pengen tetap update dengan dengerin DJ FM, langsung aja saran aku download radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store, atau lewat website juga bisa banget kalau kamu pengen sat-sat gitu ya tanpa download karena mungkin storage-nya nggak cukup buat download aplikasinya, boleh banget lewat website di www.djfm.co.id. Pokoknya nggak ada alasan buat kamu nggak dengerin DJ FM di siang hari ini, karena lagu hari ini kita bakal santai banget, aku jamin bakal santai. Dan aku harap kamu juga ngerekomendasiin lagunya yang cukup santai ya, biar kita menikmati di hari Rabu ini dengan enjoy ya, gak yang terburu-buru, yang gak yang kesusu-susu gitu ya, yang seterusnya. Dan sambil menunggu playlist kamu yang sesaku mau puterin dulu ya lagu terbaru dari Tulus yang sudah tau lah ya judulnya apa. Yap, Teh Hijau spesial buat kamu siang hari ini.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sarvaponi DJFM, the ultimate youngsters radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

Masih di 94.3 di JFM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, Hansers. Dan by the way, kita udah resmi ninggalin bulan Juni nih. Sekarang kita udah masuk di bulan Juli. Yeay, ada yang ngerasa gak sih kalau entah kenapa bulan Juni tuh rasanya lama banget. Tapi di saat yang sama juga itu ngerasa kayak boros banget, kayak beli ini, beli itu, dan kebutuhan tuh makin banyak gitu di bulan Juni tuh. Ada yang ngerasa gak? Terus ritme bulan Juni tuh rasanya super duper hektik, ya gak sih? Kerjaan numpuk, agenda banyak, cuaca juga gak jelas, kadang panas, kadang hujan gitu ya. Atau mungkin cuma aku aja yang ngerasa begitu. Kamu harusnya ngerasa gitu ya, karena beberapa dari kamu juga pasti ngerasa kalau di bulan Juni ini kemarin itu udah ngerasa lama, udah boros banget, kayak bener-bener ngabisin energi gitu ya. Pokoknya bener-bener bikin ngos-ngosan ngikutin ritme atau alurnya. Tapi here we are, kita berhasil ngelewatin bulan Juni sampai finish juga, yang sos. Dan yang paling bikin lega, rekening sudah mulai terisi kembali ya. Walaupun ya kita semua tahu itu cuma mampir sebentar, habis ini ada kalkulator yang perlu dipegang, ngitungin mana dulu nih yang harus dibayar nih ya. Kita sambut aja bulan Juli dengan semangat baru ya, yang semoga bulan ini lebih banyak kabar baik, lebih banyak rezeki, lebih banyak hal-hal yang bikin kita bahagia dan juga senyum ya. Dan yang paling penting, welcome bulan Juli, please be nice to us ya, please. Kita tahu bulan Juli ini semoga gak terlalu berat dan gak juga boros ya. Kita sehat-sehat terus sampai di akhir bulan Juli besok nanti ya. Dan ya, lanjut yang sebelum aku puterin lagu, aku mau bacain dulu yang hari ini siang.

sampai jam 1 siang ini. Pokoknya setelah ini langsung aku puterin spesial buat kamu ya. Ada juga dari Mas Ferdi. Halo, selamat siang Mas Ferdi. Katanya semangatlah awal bulan katanya. Udah gajian, betul. Sepakat ya, udah gajian udah semangat ya. Kembali nih semangatnya, kemarin kan udah kayak loyo lemes nunggu gajian. Sekarang udah megang duit ya kan. Jadi udah seneng nih, apalagi ya di pertengahan minggu ini ya, di hari Rabu. Jadi save money buat weekend besok ya Mas Ferdi. Siapa tahu ada agenda di weekend besok ya kan. Hari ini Mas Ferdi katanya pengen diputerin lagunya Pamungkas yang judulnya itu Kenangan Manis. Thank you Han, sehat selalu. Siap, sehat selalu juga buat Mas Ferdi di sana ya. Semoga lancar-lancar aktivitas dan kerjaannya. Dan ditunggu aja sampai playlistnya terputar setelah ini ya. Lagu kedua nanti buat kamu Mas Ferdi, ditunggu aja. Ada juga dari Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Gimana kabarnya Mas Ali? Semoga sehat-sehat ya di sana. Hari ini katanya Mas Ali, pengen diputeri lagunya Gloria Jessica yang judulnya itu Belah Jadi Dua. Tolong diputerin ya. Oke, Mas Ali, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans puterin dan amanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana buat Mas Ali, ditunggu aja lagu ketiga spesial buat kamu nanti ya. Ada juga dari Bunda Dian. Halo, selamat siang di JFM Surabaya Radio katanya. Selamat siang juga Bunda Dian. Gimana kabarnya Bunda Dian? Semoga sehat selalu ya dengan aktivitasnya di siang hari ini, semoga lancar semua lah ya. Hari ini katanya Bunda Dian pengen atau izin request lagunya Kenris yang berjudul Semesta. Terima kasih dan juga selamat beraktivitas untuk para pendengar setia di JFM Surabaya Radio. Thank you Bunda Dian, selamat beraktivitas juga, semoga aktivitasnya hari ini semuanya berjalan lancar dan diberi kesehatan buat Bunda Dian selama menjalani aktivitas siang hari ini ya. Ada juga dari Kak Maria. Halo Kak Maria, selamat siang Kak Maria. Hari ini Kak Maria katanya pengen izin request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Maria, nanti bakal Hans puterin ya. Ada juga dari Kak Ara yang sama dengan Kak Maria yang pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor juga yang judulnya itu Haha juga ya. Oke, hari ini cukup banyak Hansers yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Ada dari Kak Meldut, ada juga dari Kak Nailul yang pengen juga dengerin lagunya Sabrina Leonor ya. Ada juga dari Kak Selin, ada dari Kak Lia, ada juga dari Kak Widi, ada juga dari, ini gak ada namanya sih ya. Oke deh, satu lagu buat kamu semua yang ses, nanti bakal Hans amanin lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Jangan kemana-mana, sampai jam 1 siang nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi ditunggu aja ya. Ada juga dari Kak Carmelita nih. Halo, selamat siang Kak Carmelita. Katanya izin request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Terima kasih, siap, sama-sama buat kamu Kak Carmelita, ditunggu aja nanti Hans amanin dulu ya lagunya di playlist. Dan by the way buat kamu yang ses yang sekarang mungkin baru bergabung di jamnya ses yang hari ini dan pengen diputerin lagu favorit kamu atau mungkin lagu yang lagi on repeat di playlist kamu ya, terutama lagu Indo, boleh banget langsung aja rekomendasiin ke Hans ya lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget. Kamu tinggal ceki aja di Instagram kita @djfmsurabaya. Di Instastory Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Atau kalau bisa DM aja nanti biar bisa Hans bacain dan puterin buat kamu ya. Yang terus ditunggu sampai jam 1 siang nanti ya, sambil menunggu kamu update rekomendasi playlist dari kamu, aku puterin dulu lagu yang tadi pertama kali sudah direkomendasiin sama Kak Fabian ya. Ada lagu dari It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Beneran nih, Taylor Swift sobat Travis Kelce bakal nikah 3 Juli besok. Kayaknya sih besar kemungkinan iya ya. Apalagi yang nyampein kabar ini adalah salah satu sahabat Kelce di klub football, yaitu George Kittle. Dia bilang kalau acara mereka nanti bakal ada larangan membawa hadiah. Bener-bener tamu dilarang bawa apapun buat mereka yang stars. Gimana ya keseruan pernikahan mereka yang bakal digelar di Madison Square Garden ini?
1: DJ Highlight by DJ FM.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya, barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. By the way, yang sus, ada yang ngerasa gak sih akhir-akhir ini hawa atau cuacanya tuh sering dingin gitu ya? Apalagi pas malam menjelang subuh gitu. Aduh, itu dingin banget ya. Padahal kalau siang ya panas banget gitu ya. Tapi itu cuma pas tengah hari doang gitu loh. Menjelang sore udah mulai adem, terus malamnya juga gak yang gerah-gerah amat lah ya. Nggak tahu ya kalau kamu gimana ya, Hans, tapi Hans ngerasa benar-benar kayak gitu sih. Orang tadi pagi aja Hans kebangun karena dingin banget gitu, sampai refleks narik selimut, padahal kan biasanya tidur tuh aku nggak pernah pakai selimut ya. Benar-benar terasa beda banget hawa subuh tadi tuh. Nah, ternyata sebenarnya itu bukan kebetulan ya, Hans, karena ternyata setelah aku baca dan cari tahu ya, ternyata sekarang kita lagi ada fenomena yang namanya bediding. Bediding ini adalah suatu fenomena alam yang biasanya itu muncul saat musim kemarau, tepatnya sekitar bulan Juli sampai September gitu, dengan puncaknya ya di bulan Agustus besok gitu loh. Jadi walaupun siangnya panas, terik gitu ya, pagi dan malam itu justru terasa jauh lebih dingin banget. Kira-kira apa tuh penyebabnya? Ternyata setelah aku baca gitu ya, setelah aku pahami tentang bediding ini, penyebabnya itu karena angin musim dari Australia itu membawa udara yang lebih kering dan juga dingin ke wilayah Indonesia. Makanya kelembapan udara itu jadi lebih rendah, hujan mulai juga berkurang, tapi suhu di malam dan dini hari itu justru bisa turun cukup drastis gitu ya. Makanya jangan heran ya kalau kamu ngerasa akhir-akhir ini bangun subuh rasanya pengen lanjut tidur di bawah selimut gitu ya. Atau mungkin ada yang ngerasa di tempat lain di daerahnya gitu ya, mungkin yang lagi di luar Surabaya juga ngerasain hal yang sama, atau enggak di Malang deh. Itu Malang udah dingin banget pasti ya sekarang. Enggak tahu ya kalau kamu gimana ya ses ngerasanya. Cuma ya pasti di luar Surabaya, yang dimana Surabaya ini aja udah panas kayak gini, kena dinginnya apalagi yang di luar Surabaya gitu loh. Jadi pasti lebih dingin lagi ya. Tapi yang serius ya, walaupun di balik udara yang adem ini tetap ada yang harus kita waspadai ya. Suhu yang lebih dingin biasanya bikin daya tahan tubuh itu lebih menurun gitu ya, terutama buat bayi, lansia, atau juga yang punya riwayat penyakit pernapasan gitu. Belum lagi kalau badan lagi capek terus kurang istirahat. Nah, itu dia yang cepet banget atau gampang banget kena masuk angin, batuk atau flu nih. Yang sampai sekarang nih batukku belum sembuh-sembuh nih, gak tahu nih kayaknya gara-gara efek bediding kali ya. Mungkin. Jadi jangan lupa buat pakai jaket yang serius kalau malam, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Yang paling penting yang gak boleh kamu lewatkan adalah perbanyak minum air putih. Mau seenggak suka apapun kamu sama air putih, ada loh, ada orang yang gak suka air putih itu ada ternyata. Bahkan aku juga kaget banget dengernya, kamu gak suka minum air putih gitu. Ternyata dia gak suka gitu. Dia suka minum minuman yang manis gitu, yang dimana itu bahaya banget kan, kayak minumnya teh pucuk atau mungkin yang lain-lainnya gitu ya, yang manis-manis, es teh mungkin. Nah, itu es teh yang di pinggir jalan 3.000 kan cocok banget ya di cuaca yang panas gitu, panas gini tuh minumnya es teh yang seger gitu. Itu yang bahaya banget tuh yang kayak gitu ya, terus soalnya ternyata air putih itu penting banget buat bantu tubuh itu tetap fit, menjaga daya tahan tubuh, dan mencegah dehidrasi yang kadang itu nggak kita sadari kayak gitu ya. Soalnya Hans tadi sempat baca juga ada berita tentang seorang influencer asal Vietnam nih, yang dimana dia membagikan pengalamannya setelah didiagnosis leukemia ya. Dia mengaku selama bertahun-tahun ini lebih sering minum minuman bersoda dan teh manis, sementara air putihnya itu justru jarang banget diminum. Ini bahaya banget. Kadar gula di air minuman atau air kemasan itu kan lebih banyak daripada konsumsi gula yang kita biasanya tiap harinya tuh seberapa gitu ya. Ini tuh bahaya banget, harus diperhatikan lagi. Kalau kamu beli minuman di supermarket, yang usahakan kamu cek di labelnya di bawah, komposisinya. Nah, di komposisinya kamu usahain dicek kadar gulanya berapa, dan kamu harus minum berapa banyak gitu dalam sehari. Karena nggak bisa dihabisin secara langsung setelah aku baca tuh, karena ada takaran persajian gitu yang serius. Nah, memang tidak bisa disimpulkan sebenarnya bahwa jarang minum air putih itu menyebabkan
leukemia ya secara langsung. Ini balik ke info tadi ya, karena sampai sekarang belum ada bukti nih ilmiah yang menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat seperti itu. Tapi kisah tersebut sebenarnya bisa jadi pengingat buat kita semua ya, untuk bahwa menjaga pola hidup sehat termasuk minum air putih itu tetap penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi mulai hari ini yang ses, coba deh biasain ya bawa tumbler kemana-mana, daripada nanti haus baru nyari minum, mending dicegah dari sekarang. Karena ya ini tumblernya harus berisi air mineral ya, air putih gitu ya, bukan yang isinya es teh gitu ya, bukan. Tapi usahain isinya air mineral. Tambah es batu juga enak banget, seger ya. Jadi kamu nggak perlu mampir atau melipir beli es teh yang seger gitu ya. Kamu cukup minum dengan tumbler bawaan kamu sendiri aja. Jadi yuk, jaga kesehatan di tengah fenomena berdinding ini ya, sus, biar tetap fit, tetap semangat, dan tentunya tetap bisa dengerin Hans setiap siang di jamnya ya, sus. Ya nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Yuk langsung aja, aku mau lanjut puterin lagu yang sudah ada di playlist hari ini. Ada lagu dari Kim, Akibat Terlalu Indah, spesial buat kamu. Jangan lupa buat kamu drop playlist kamu ya di WhatsApp atau Instagram kita. Aku tungguin sampai jam 1 siang nanti.

Diputerin. Atau ini. Mention aja di Twitter kita @djfmsurabaya.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search, tau gak sih?

Back again with Hans Dinan for PDG di JFM Surabaya. Menyapa kamu yang baru bergabung di WhatsApp nih, ada dari Kak Novelia. Halo Kak Novelia, selamat siang. Katanya pengen diputerin lagunya Kenris yang judulnya Semesta. Tadi udah Hans puterin untuk lagu dari Kenris yang judulnya Semesta ya. Kalau kamu ada rekomendasi lain dan update, boleh banget langsung aja di update ya. Nanti Hans tungguin sampai jam 1. Ada juga dari Kak Ayu. Halo Kak Ayu, selamat siang Kak Ayu. Hari ini Kak Ayu katanya pengen diputerin lagunya Liodra yang judulnya itu Tak Dianggap ya. Thank you Kak Hans. Siap, sama-sama Kak Ayu, ditunggu aja setelah ini Hans samanin di playlist buat kamu. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan kita geser ke Instagram ya sus, karena di WhatsApp sudah aku bacain semua. Di Instagram ada yang masuk dari DM dan juga question box ya. Kita ke DM dulu. Hari ini DM masuk dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang Kak Kevin. Hari ini Kak Kevin katanya pengen diputerin lagunya Ran yang featuring Hindia, judulnya Si Lemah. Tolong diputerin ya. Siap, Kak Kevin, ditunggu aja nanti Hans amanin di playlist buat kamu. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti ya. Ditunggu aja pokoknya. Ada juga kita geser ke question box ya, karena lumayan banyak di siang hari ini. Aku bacain dulu seperti biasa dari bawah ya. Ada dari Kak Gebi Gartiana yang katanya pengen diputerin lagunya Mesahira di ujung minggu ya Kak Hans, puterin ya. Thank you. Siap, sama-sama buat Kak Gebi, nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana ya. Ada juga dari Kak Rey Sosoy yang katanya pengen diputerin lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jaga Rasa. Thank you. Siap, sama-sama ditunggu buat Kak Rey Soy yang nanti bakal Hans puterin satu lagu buat kamu dari Samuel Cipta, Jaga Rasa. Ada juga dari Kak Farisa Naura 08 yang pengen diputerin lagunya Cegil dari Nabila Takiyah ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Farisa, nanti bakal Hans samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja. Ada juga dari Kasals.fm nih yang gak mau ketinggalan katanya, dan pengen diputerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hacu. Semangat Juli katanya. Siap, semangat Juli. Di awal bulan kita harus semangat ya. Apalagi dengerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hacu. Buh, makin semangat lagi nanti ya. Ditunggu aja buat Kak Sals.fm, nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu satu lagu dari Salma Salsabil. Ada juga dari Kak Itzmi Amira. Halo Kak Itzmi, yang katanya pengen request lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Tadi udah Hans puterin di awal banget ya buat kamu Kak Itzmi Amira ya. Kalau pengen request yang lain atau rekomendasi yang lain, boleh banget update aja lewat question box lagi, oke? Ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Lanjut ada juga dari Kak Rix underscore YWF yang katanya pengen diputerin lagunya Rayuan Perempuan Gila. Siap, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans puterin Kak Rix, ditunggu aja ya. Ada juga dari Kak Dewi Kurnia 53 nih yang katanya siang hari ini pengen diputerin lagunya Fajar Nur yang judulnya Salah Apa Aku. Thank you Kak. Siap, sama-sama ditunggu aja buat Kak Dewi Kurnia ya. Nanti bakal Hans amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Lanjut ada dari Kak Zatia Vinovic yang pengen diputerin lagunya Liodra katanya, yang judulnya Pura-Pura. Pura-pura apa nih? Oke deh, satu lagu buat kamu Kak Zatia, ditunggu aja ya sampai jam 1 siang nanti, sampai playlist kamu terputar. Ada juga dari Kak TTAMHR yang katanya pengen diputerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya itu Cegil. Siap, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans puterin ya. Ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu ya sus yang baru bergabung di siang hari ini ya, mungkin lewat radio konvensional atau mungkin lagi di perjalanan ya, boleh banget kalau mau update rekomendasi lagu dari kamu, lagu Ido Only ya, boleh banget langsung aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita juga boleh atau bisa banget ya. Kamu tinggal cari Instagram kita di @djfmsurabaya. First of
First, jangan lupa di follow dulu, baru kamu ceki di Instastory. Di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Dan juga kalau bisa DM, DM aja. Kalau mau titip salam juga boleh banget, nanti biar bisa Hans bacain ya. Dan puterin dan amanin playlist kamu di siang hari ini di jamnya Yancers. Dan yep, lanjut kita puterin lagu yang dari tadi sudah direkomendasiin sama kamu ya. Ada lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Ha, sudah siap puterin di siang hari ini spesial buat kamu.

0: 101.8 DJ FM.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Yang Youngsters Young Street Radio 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Masih di 94.8 di GFM Surabaya. Bareng sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Dan seperti biasa lanjut aku bakal kasih kamu info terupdate seputar musik. Hari ini Yansos, kalau biasanya orang kan ngerayain ulang tahun tuh cukup tiup lilin atau ditraktir teman gitu ya. Beda nih sama Widya Wirayanti, di momen usianya yang bertambah usia ini dia malah kasih hadiah spesial buat para pendengarnya. Yap, Widya Wirayanti yang juga dikenal sebagai seorang dokter ini resmi ngerilis EP perdananya yang berjudul The Therapy Called Love ya. Mini album ini berisi 4 lagu, yaitu ada dari yang judulnya Lebih Dari Cukup, Rumah Tenang, dan juga Ada Doa Untukmu dan Saling Jaga. Dan by the way, yang bikin EP ini menarik bukan cuma musiknya aja, tapi juga cerita di balik setiap lagunya yang serius. Ya dimana lewat 4 lagunya ini, Widya ngajak kita ya buat melihat atau ngelihat kalau hubungan yang sehat itu ternyata selalu dimulai dari satu hal yang sering kita lupain, yaitu hubungan sama diri sendiri. Yap, karena menurut Widya, saat kita udah bisa menerima diri dengan utuh gitu ya, kita bakal jadi lebih gampang bersyukur gitu, menerima cinta yang sehat dan juga menjalani hubungan dengan lebih tenang. Pokoknya istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang nih, selesaiin sama diri sendiri dulu gitu loh. Jadi kalau belum selesai sama diri sendiri, nah jangan kamu mulai dengan orang lain kayak gitu. Nuansa di EP ini juga cukup hangat banget ya, sos kayak intim dan juga reflektif gitu. Jadi cocok buat temenin kamu yang mungkin lagi healing tipis-tipis, lagi overthinking mungkin ya, atau cuma pengen istirahat sejenak dari padatnya aktivitas. Jadi kalau kamu akhir-akhir ini kamu lagi capek sama rutinitas, siapa tahu The Therapy Called Love ini bisa jadi soundtrack yang pas buat nemenin hari kamu. Nah, yang harus biar nggak cuma penasaran, Hans bakal langsung puterin kali ya salah satu track dari EP ini yang judulnya itu Saling Jaga. Di mana lagu Saling Jaga ini lagu yang ngingetin kita kalau hubungan yang sehat itu bukan soal saling menguasai gitu ya, tapi tentang saling mendukung, saling menguatkan, dan tetap jadi tempat pulang yang bikin kita tenang gitu. Jadi rumah lah ya. Kalau kamu lagi ada di fase belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa gitu ya, lebih paham situasi gitu ya, kayaknya lagu ini bakal relate banget. Ini dia Widya Wirayanti dengan Saling Jaga, cuma di jam yang so special buat kamu.

FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Leodrata dianggap. Satu lagu yang tadi direkomendasin sama Kak Ayu lewat WhatsApp ya, sudah Hans puterin, sudah lunas. Sebagai penutup di akhir siaran kita hari ini yang sekarang nggak kerasa, akhirnya keberasaan kita di jam yang siang hari ini sudah sampai di penghujung ya, karena sudah mendekati jam 1 ya. Sudah 2 jam Hans temenin kamu semua. Thank you banget buat kamu yang dari tadi udah nemenin Hans selama 2 jam terakhir. Ya mungkin nemenin Hans sambil kerja, kuliah, magang di jalan mungkin ya, atau bahkan ada yang lagi rebahan sambil dengerin DJ FM. Makasih banyak pokoknya ya. Semoga playlist hari ini bisa bikin mood kamu makin naik dan juga aktivitasmu jadi lebih semangat lah ya. Hari ini kita juga sempat ngobrol loh tadi soal fenomena breeding yang lagi kerasa banget di akhir-akhir ini. Jadi jangan anggap sepele ya, walaupun siangnya panas, malam sampai subuh udaranya bisa jauh lebih dingin ya Sos. Jadi jangan lupa buat kamu siapin jaket kalau keluar malam, istirahat yang cukup, dan juga yang paling penting jangan lupa minum air putih yang banyak. Kadang kita terlalu sibuk gitu ya sampai lupa hal-hal sederhana yang ternyata itu penting banget buat kesehatan. Jadi mulai hari ini, kalau lagi dengerin Hans sambil kerja, mungkin ya jangan lupa sesekali lihat tumbler atau botol minummu ya, siapa tahu dari tadi belum tersentuh gitu ya. Dan mengingatkan juga karena suhu di wilayah Jawa Timur ini udah hampir menyentuh, ada yang menyentuh 14 sampai 20 derajat Celcius. Jadi ya waspada aja ya dengan cuaca yang mulai masuk di bulan Juli ini sampai di bulan Agustus nanti ya, puncak fenomena mena bedding ini. Jadi tetap jaga kesehatan, waspada diri sendiri ya, karena apapun kondisinya kamu harus tetap sehat walaupun ya kerjaan menumpuk yang sus. Jadi buat kamu ya yang tadi yang sus, yang request lagunya belum sempat diputerin hari ini, tenang aja ya, langsung aja tagih lagi ke Hans, besok kita usahain masuk playlist berikutnya ya. Kalau tadi playlist kamu belum sempat terputar ya, karena 2 jam ini gak cukup ternyata buat muterin banyaknya playlist di siang hari ini. Setelah ini buat kamu yang masih lanjut kerja, tetap semangat ya, tinggal beberapa jam lagi menuju jam pulang. Yang mungkin sekarang juga lagi di perjalanan juga hati-hati ya, semoga lancar selalu perjalanannya dan jangan kemana-mana, karena habis ini atau nanti sore juga masih ada program lainnya seperti Sunset Vibe dengan DJ Kiki yang nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore dengan lagu barat favorit kamu. Kalau mau keep antrian mulai dari sekarang, boleh banget lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram di @djfmsurabaya. Dan jangan lupa buat download radio digital kita yaitu One Ears yang available di App Store juga Play Store, biar kamu bisa dengerin DJ FM dimanapun kamu berada. And that's it, Hans pamit undur diri. Terima kasih sudah jadi bagian di siang hari ini. Sampai ketemu lagi besok di jamnya ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang. I'm Hans, singing off, and have a great day, youngsters. Bye-bye.

0: goals.
1: Tahu nggak sih Youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya Youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
2: Puterin dong.
3: Hai Youngsters, aku Fanya dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Kai yang judulnya Adult Sim. Puterin ya di JFM, terima kasih.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sven.
1: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
2: Nomor apa sih?
1: Nomor WA.
2: Keras kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
2: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma

0: semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung di JFM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Mencintaimu Mahalini. Puterin ya, makasih di JFM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Kelly dari Sinchong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Walking on Water by Stray Kids. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Update dari Piala Dunia 2026 dulu, Youngsters yang sempat viral kemarin di mana Jerman dan juga Jepang sama-sama tersingkir dari babak ke-32 besar Piala Dunia di hari yang sama pula. Jerman gagal dari Paraguay lewat adu penalti 4-3, sedangkan Jepang harus mengakui keunggulan Brazil setelah kalah 2-1. Kemudian pertandingan Jepang dan Brazil ini ditutup dengan aksi pemain timnas Jepang yang serentak membungkukkan badan sebagai permintaan maaf ke penggemarnya karena gagal lanjut ke Piala Dunia. Selain kedua timnas tersebut, timnas Korea Selatan juga harus keluar dari Piala Dunia 2026 nih, Youngsters. Yang lebih menyakitkan, pas mereka udah pulang ke Korea Selatan, Youngsters, di mana sang pelatih jadi serangan kemarahan publik yang akhirnya ngebuat pelatih Hong Myeongbo mundur dari kursi pelatih.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai Youngsters, aku Anggun dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miley Cyrus yang judulnya End of the World. Puterin deh di GFM, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 98.8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Mifta dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagunya Danila Fit Hindia yang Chika. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh, dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: New release on DTR.

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo kak, aku Salsa dari Bojonegoro. Request Rich Man BSP ya kak. Lagi keracunan lagu ini banget. Soalnya tiap denger tuh auto nyanyi tanpa sadar. I am a rich man. Makasih ya kak DJ FM.
1: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.
3: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
4: I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high-end demand.

0: DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Rezul dari Sekolah Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari N-Hypen featuring Florida and Paul Russell yang berjudul Confessions. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: make.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.
4: Nadiem Makarim resmi divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni kemarin, youngsters, dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Selain hukuman penjara, mantan Mendikbudristek itu juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah. Hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Tapi pihak Nadiem Makarim akan mengajukan banding dari putusan yang ditetapkan oleh hakim.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.
5: DJ, puterin dong.
6: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
5: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, Yasters?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin naik, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu. Okay. Terus dia tuh suka dari Aniza, itu suka sama semua lagu Anandin Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku aja lihat Nadin Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: DJFM, aku Vivi dari Semenep, mau dong request buat diputerin di DJFM lagunya Nadin Amiza. Semua aku direkam, soalnya aku tuh merasa aku direkam banget loh sama teman-teman aku, soalnya aku lucu, bercanda. Oke, aku tungguin ya.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Setrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam, mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring-Gurki menilai, hengkangnya UMKM dari marketplace bukan cuma soal biaya administrasi semata.
2: Fenomena UMKM mengurangi ketergantungan ya, bahkan hengkang dari marketplace ya, tidak hanya karena biaya admin loh. Ini adalah tanda ekosistem digital kita ini sedang masuk ke fase baru ya, dari membantu UMKM masuk ke pasar menjadi menguji daya tahan marginnya UMKM. Karena memang data-data kan sudah jelas dari dulu menunjukkan ekonomi digital di Indonesia kan sangat besar. Laporan ekonomi CEA 2025 ya, ekonomi digital di Indonesia ini mendekati GMP 100 US dollar miliar loh. Jadi menjadi motor penting pertumbuhan marketplace ini. Namun sisi lain biaya marketplace ini dilaporkan naik terus. Yang diuntungkan bukan UMKM-nya sepenuhnya gitu kan. Komisi sekitar ada yang 2-10% kalau nggak salah itu. Terus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya selain biaya admin dan komisi makin tinggi, ketergantungan pada algoritma, ini kan permainan di situ kan. Produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah. Bukan karena efisien, tetapi karena harus bersaing dengan produk impor. Udah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
1: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional digital yang makin kompleks. Selain soal biaya platform, Profesor Murpin juga menyoroti persaingan harga yang makin gak sehat, termasuk derasnya gempuran produk impor murah. Karena itu, UMKM didorong untuk mulai membangun kekuatan bisnis secara mandiri.
2: Untuk UMKM, bangunlah database pelanggan, perbuat diferensiasi produknya, lalu masuk ke managed market itu harus produk-produk yang spesifik, lalu kolaborasi antar UMKM, mau nanti bentuknya bundling produk, misalnya dua produk A dan B dijual bareng, tapi sebenarnya produksi dari UMKM yang berbeda, nggak apa-apa, itu teknik baru kan, apalagi barang yang komplementari. Terus promosi bersama, ya kooperasi digital, titik bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetannya UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini. Itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM jangka pendeknya, saya sih mendorong aja transparansi biaya marketplace. Boleh aja kan dipanggil misalnya berapa sih batas wajar, gak apa-apa biaya layanan untuk UMKM itu misalnya. Terus pengaduan disiapkan oleh Kementerian UMKM, memberi pelatihan tentang margin, pricing, iklan digital. Nah, kalau jangka panjangnya sih, sasaran Kementerian dipisah menjadi Menteri UMKM tersendiri ini, tujuannya kan membangun kedaulatan data UMKM di Indonesia, membentuk ekosistem, lindungi produk lokal dari predatory pricing istilah saya ya, karena banjirnya barang impor murah itu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota.

0: puterin dong.
1: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 104.8, streaming on www.bjfm.co.id, and download on air, available on App Store and Play Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok, sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari, yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo kak, aku Raihan dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Danila dengan judul Ditinggal Begitu Saja.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten Timnas Nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur ini promosi yang gila banget sih ya, gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagementnya.
0: DJ Highlight, DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, nama saya Kevin dari Surabaya. DJ FM mau dong puterin lagu yang sering aku dengerin, yaitu Messi dari Lola Young. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo Youngsters, aku Ashraf dari Lamongan. Mau dong diputerin lagu Speed Demon dari Justin Bieber? Terima kasih, DJ FM.
4: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM Yaldinet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, saya Agnes Denia. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Illusion Dua Lipa. Terima kasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Guess what, youngsters? You're still listening to 94.8 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Kiki juga pastinya. Only on Sunset Vibes. Aduh, senang sekali deh, youngsters, karena aku bakal nemenin kamu lagi hari ini dengan suasana yang cukup baru. Karena finally aku bisa bilang kalau kita udah masuk di bulan Juli. Yang kayaknya dari bulan kemarin tuh ya, setiap harinya boleh dengan semangat yang baru, boleh juga dengan mungkin suasana hati yang siap menyambut apa gitu yang baru. Tapi ternyata turns out masih stuck di bulan Juni terus gitu ya, youngsters ya. Setelah melewati satu bulan yang panjang banget rasanya, meskipun tetap aslinya tuh 30 hari aja. Senormalnya satu bulan gimana sih, youngsters? Tapi kita udah tiba di tanggal 1 Juli banget nih. Seneng ya, youngsters ya. Karena pastinya meskipun bulannya boleh berganti, tapi aku tetap sama. Tetap dengan program yang bakal nemenin kamu, puterin lagu-lagu barat, rekomendasi dari kamu juga. Jadi buruan ya, youngsters ya, while we still got time, aku mau ajakin kamu untuk seru-seruan di Sunset Vibes. Caranya gabungan aja dulu di WhatsApp kita lewat nomor 081-888-0948, ataupun bisa juga lewat aplikasi Instagram ya. Kamu pas pastikan kamu sudah follow supaya nggak ketinggalan info-info terupdate, terseru dari kita. Dan kamu bisa manfaatin fitur DM ya di akun @djfmsurabaya. Buruan meluncur sekarang juga, youngsters. Kamu drop kira-kira di awal bulan kali ini harus ditemani sama lagu barat apa. Please drop nama musisinya dan juga judul lagunya, biar aku bisa segera amankan di playlist ya, youngsters ya. Bring your best shots, kasih aku lagu-lagu yang mungkin jagoan andalannya kamu banget, youngsters. While Madonna and Sabrina Carpenter bring their love lewat lagunya yang satu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: dari Wings Food.
1: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

ngomongin soal mungkin puspa atau bunga yang bermekaran kalau katanya Dere nih youngsters ya. Berarti cocok juga sama yang kayaknya lagi ada di fase berbunga-bunga, blooming, bahkan makin hari makin ada aja youngsters ya, yang harus dikagumi dari sosok Dua Lipa. Karena gak salah kalau emang Dua Lipa ini sampai akhirnya bisa jadi pengisi untuk soundtrack film Barbie. Ya emang representing a Barbie herself gitu loh ya si Dua Lipa ini. Ngomongin soal brain, aduh luar biasa. Baru aja membuka perpustakaan ya kan yang start kemarin. Ngomongin soal beauty, gak usah ditanya lagi yang start ya. Emang Dua Lipa ini perfect banget. Dan behavior, waduh. Gak pernah gak ngefans deh kalau ngomong soal Dua Lipa ini ya. Terus fan service-nya bagus banget. Habis itu sama setiap orang tuh kayaknya selalu ramah. Dan juga dia adalah salah satu musisi yang cukup vokal ngomongin soal isu-isu sosial yang lately beredar. Makanya listening party kali ini aku mau ngajakin kamu untuk pilih-pilih lagu-lagu dari Dua Lipa, salah satunya lewat OST film Barbie Dance the Night ini ya guys ya. Karena alangkah baiknya kita memulai bulan yang baru dengan perasaan hati yang happy, cerah, ceria gitu ya. Jadi akan ada beberapa lagu centil versinya Dua Lipa. Karena selain Dance the Night, kamu juga bakal ketemu sama lagunya yang lately lagi on repeat banget. Entah di playlistnya di JFM, entah juga di sosial media,

ngomongin soal lagu-lagu yang centil, ya gak boleh melewatkan satu lagu yang ini ya, yang Stars Kata Aku. Karena dari judulnya aja udahlah centil banget. Apalagi ditambah Dua Lipa gak sendirian, kolaborasi lah sama personil-personil girl group yang juga gak kalah centil. You Must Know, the song called Kiss and Makeup ini. Ya, ternyata juga ada loh di listnya Kiki sore hari ini. So feel free kalau kamu mau ikutan untuk polling atau vote-nya ya. Udah Kiki share di Instagram story at DJFM Surabaya. Ataupun kamu chat langsung ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ya. Biar makin banyak tuh suara untuk memenangkan salah satu lagu dari Dua Lipa yang ada di listening party nantinya. Oke, okay, tapi yang start ya masih dengan satu lagu di album yang sama kayak Houdini. Aku juga udah siapin lagu Illusion dari Dua Lipa yang bisa kamu pilih nih. Tapi timbang-timbang dulu aja, ya kan? Kamu pikir-pikir, kamu renungkan dulu. Karena kata aku harus choose wisely yang kali ini ya, Stars ya. Meskipun aku tahu setiap hari kayaknya aku tuh selalu kasih kamu pilihan yang sulit mulu deh, Ki. Tapi gak apa-apa gitu ya, ya Stars ya. Namanya juga hidup, hidup kan tentang pilihan ya. Gak boleh maruk, say. Gak bisa kalau mau kanan, mau kiri juga gitu ya. Tapi daripada kamu menyesal, jadi ya gercepin aja kata aku ya, buruan deh pilih lagu-lagu jagoan dari Dua Lipa versinya kamu nih, youngsters ya. Biar kalau ngomongin soal menyesal, ya datangnya dari Yofi Widianto, Liodra Tiara Andi dan juga Ziva Magnolia aja deh.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat lirik ya, 'cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

bareng sama Kiki Youngstar. Siang sore hari ini bakal nemenin kamu full ya, 3 jam sampai jam 6 sore. Pasti only on Sunset Vibes ya. Gimana lagu-lagu berat, rekomendasi kamu juga bakal bisa terputar. Aku bakal amanin di Sunset Playlist, terutama kalau lagu-lagunya nih kayak yang udah direkomendasikan Mas Ferdi nih. Boleh banget ya. Lagu dari Martin Garrix, Don't Look Down ya, nanti bakal Kiki puterin. Sambil tadi Mas Ferdi langsung gercep untuk ikutan Fault Listening Party, karena ada satu lagu dari Dua Lipa yang menurutnya Mas Ferdi itu udah lama gak denger lagi Ki, ya kan. Makanya aku sengaja selipkan satu lagu dari Dua Lipa yang itu tuh ya di list listening party kan, sambil dengan tema emang lagu-lagu centilnya Dua Lipa gitu ya Stars ya. Buat kamu yang mungkin penasaran kira-kira lagu apa yang dimaksud sama Mas Ferdi, yuk buruan nih yuk, kamu langsung meluncur sekarang juga ke Instagram @djfmsurabaya, atau nanti kamu tungguin deh ya, karena abis ini Kiki juga bakal announce lagi ya, remind dan juga pastinya kasih kesempatan buat kamu memikirkan baik-baik kira-kira nih sore hari ini paling pas diputerin sama lagu-lagu dari Dua Lipa yang apa tuh. Sambil menyapa juga sore hari ini ada Mas Ali Gozali di Pasuruan. Selamat sore Mas Ali Gozali. Pengen diputerin lagunya Selena Gomez barengan sama Rima yang Calm Down. Oke, baiklah. Supaya kamu juga merasa sedikit calm down gitu ya kan, dengan pergantian bulan yang mungkin identiknya sama kayak gedebak-gedebu. Gedebak-gedebuknya in a good way kok ya Stars ya biasanya. Tapi gak tahu sih kalau versinya kamu gimana, karena kalau menurut aku pergantian awal bulan itu gedebak-gedebuknya sama, kan baru gajian nih ya, kita tuh buru-buru pengen membeli ini dan itu. Gedebak-gedebuk masukin wishlist yang dari kemarin kayaknya di keranjang doang, sekarang udah bisa dicek out. Gedebak-gedebuk langsung tuh ya, menyempatkan sedikit waktu kamu yang kemarin-kemarin kayaknya padat Ki, iya padat soalnya buru-buru cari duit terus gitu kan ya, untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Enggak nih, berhubung hari ini baru aja gajian, aku menyempatkan sedikit waktu aku untuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang mungkin kayak mall gitu-gitu ya, toko swalayan, grocery shopping ala-ala, atau mungkin belanja diskonan. Biasanya banyak-banyak diskon nih youngsters, pada tahu toko-toko itu kalau kita lagi pegang duit gitu kan. Semoga kamu juga merasakan gedebak-gedebuk yang sama ya Stars ya. Seperti yang baru aja Kiki bilang, semoga gedebak-gedebuknya kamu tuh in a good way aja lah. Gak usah itu dijauhkan kita ya dari gedebak-gedebuk, deadline dan lain sebagainya. Bentar hope, biar kita tarik napas dulu. Karena apa ya Stars, sedikit reminder aja, kalau emang nanti selama bulan Juli ini kita udah gak ada itu ya bonus-bonus long weekend atau tanggal merah di tengah-tengah minggu gak ada, kita bakal bekerja full. Dan yang bikin makin mengelus dadanya lagi fakta kalau kalender kita nih yang Stars ya di bulan Juli cukup panjang. Ada 5 minggu yang Stars, puas-puasin deh tuh bulan Juli ya. Mana tanggal 31-nya tuh kalau enggak salah hari Jumat juga ya. Correct me if I'm wrong, tapi kalau udah tanggal-tanggal segitu, harinya juga hari yang mepet-mepet sama weekend. Yang namanya gajian, dari gajian pertama sampai gajian bulan depan tuh kayak makin terasa jauh gitu ya. Jadi belajar dari bulan Juni kemarin yang mungkin kerasanya kayak boros banget, kayak punya banyak sekali kebutuhan, kayak gak selesai-selesai, padahal mah aslinya itu karena saldo ATM, habis itu duit yang ada di dompet kamu emang gak cukup sampai akhir bulan. Jadi berasa kayak kapan nih Juninya selesai nih, kapan nih, nah, yang kayak gitu-gitu ya Stars ya. Berarti pelajarannya, berarti yang harus disiapkan per hari ini adalah jangan boros-boros dulu ya kan. Sabar-sabar dulu aja, sambil pastinya biar pikiran kamu sedikit calm down. Kalau katanya Mas Ali Gozali, ya dengerin di JFM aja. Mumpung juga Kiki nih yang bakal nemenin kamu nih sore hari ini nih. Ya, menyapa juga Mas Randy. Hai, selamat sore Mas Randy. Padahal tadi di awal udah nanya, ini Barat Only kan, udah aku jawab, malah rekomendasi lagunya Petra Sihombing yang main. Gimana dah konsepnya ya, lagu-lagu Indonesia kayak lagunya Petra Sihombing. Iya, judulnya memang boleh bahasa Inggris.
Tapi itu waktunya atau jamnya DJ Hans ya. Gimana nih, rada-rada salah alamat ya. Mas Yusuf Triyono, halo selamat sore. Lama gak bergabung, biasa cari refreshing dulu. Iya, betul sekali, lama juga aku tidak melihat nama Mas Yusuf Triyono terpampang di WhatsAppnya DJ FM Surabaya. Ikutan sedang, kalau hari ini bisa sedikit meluangkan waktunya, refreshing tipis-tipis, meskipun mungkin bukan refreshing dalam bentuk yang kayak udah wah banget gitu ya, langsung liburan kemana melihat alam, enggak, cukup dengan ini aja, dengerin aja di CFM ah. Suka nih aku sama yang kayak gini-gini ya. Mas Yusuf, aduh, katanya belum ada kepikiran nih mau kasih rekomendasi apa. Pokoknya semangat terus aja.

Yang begini mah tetap panas, Mas Biwa, panas. Jadi mau diademin sama lagu dari Fizz yang One Evening ya, biar rada-rada ada vibes-vibes dreamy-dreamy ngefly gitu ya. Boleh ya. Sebelum aku puterin, aku bacain dulu pesan juga dari Kakak Fabian sore hari ini. Hai Kakak Fabian, mau diputerin lagu Macklemore, Can't Hold Us katanya. Oke deh, baiklah kalau begitu. Ditunggu ya abis ini ya, aku bakal puterin ya. Stay tune terus aja dari DJ FM Surabaya pokoknya. Karena udah hafal lah ya nih, kalau aku bilang kamu bisa dengerin lewat radio konvensional, udah tahu dong pastinya cuma di 94,8 FM ataupun lewat website streaming www.djfm.co.id, dan pastinya juga lewat aplikasi On Air, sudah available di App Store dan juga Play Store. Bakal nemenin kamu dimanapun dan kapanpun kamu berada, jadi buruan di download aja kata aku ya. Tapi buat kamu yang dari tadi udah stay tune juga, jangan lupa digedein buruan itu volumenya. Biar ya ketika lagu-lagu rekomendasi dari kamu nih aku puterin di Sunset Playlist nih, kuping kamu tuh langsung denger, langsung bisa ikutan sing along, joget-joget atau apapun itulah ya, pokoknya yang seterusnya nemenin kamu sampai jam 6 nanti. Dibuka sama lagu dari Fizz, One Evening, rekomendasi dari Mas Bimo dulu.

0: Live Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke youngsters?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya, okay.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self-reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

terutama physically ngelihat kalau cuacanya dan juga ya lately yang namanya fenomena bedinding ini bikin kita tuh ngerasa

nih. Gara-gara diingatkan sama pesan dari Mas Yusuf tadi yang bilang, aduh beberapa hari dengerin DJ di siaran tuh kerasanya kayak ada serak-serak ya. Gak tahu kenapa kepikiran Kiki, mungkin karena beberapa kali Kiki itu suaranya sempat hilang gitu ya. Jadinya Mas Yusuf memutuskan untuk ya udahlah gabungan aja sore hari ini, mau coba ngecek gitu ya, Kak Kiki sehat-sehat nggak? Makasih ya, semoga Mas Yusuf juga sehat-sehat selalu. Mengingat juga yang stres, kenapa aku sempat singgung-singgung sama pentingnya minum air putri, air putih, sorry ya. Ini nih gara-gara ada apa ya, dia bilang itu semacam influencer gitu asalnya dari Vietnam, youngsters yang mengaku kalau emang sehari-harinya itu banyak-banyak mengonsumsi minuman-minuman manis, jadi kayak soda-sodaan atau mungkin bubble tea yang emang tuh apa ya, seger aja gitu youngsters. Kalau kita lagi ada di posisi panas-panas, terus habis itu butuh banget sama yang seger-seger, seringkali padahal ya, padahal air putih dikasih es aja tuh udah menyegarkan, tapi kita tuh crave something more yang akhirnya mengarah atau mikirnya kalau butuh minuman yang seger itu ya harus minum manis, yang padahal hal-hal kayak gini tuh memicu untuk akhirnya kita terkena penyakit-penyakit yang lain-lainnya. Kayak influencer asal Vietnam ini yang nge-spill youngsters ya, katanya terkena penyakit leukemia yang ketika ditelusuri, dicari tahu lebih lanjut, itu penyebabnya tidak lain tidak bukan karena jarang minum air putih, air mineral. Nah loh, jangan sampai ya youngsters ya, kamu juga mengalami hal yang serupa. Harapannya setelah Kiki kasih tahu dan Kiki kasih sedikit contoh nyatanya nih, kamu jadi lebih aware lagi sama pentingnya mengkonsumsi air putih atau air mineral. Hayo loh, di ini dulu, dibatas-batasin dulu aja youngsters ya, minuman-minuman manisnya dibatas-batasin dulu aja. Minuman-minuman favorit kamu yang sebenarnya tuh gimana ya youngsters ya, ada sedikit concern kalau kadang minuman-minuman manis ini tuh bukan cuma karena kita yang craving, bukan cuma karena kita yang emang pengen, kita yang emang langsung mikir, ah minum-minuman ini deh spesifik karena aku emang lagi pengen yang segar-segar, karena aku emang mencari minuman yang manis itu sendiri. Tapi karena juga dipengaruhi sama sosial media, ada minuman-minuman yang akhirnya tuh viral dan juga bikin kita ini terpengaruh, pengen tahu ya. Kalau boba atau bubble tea itu sebenarnya udah lama banget ya youngsters ya hype-nya, bahkan sekarang udah berangsur-angsur menurun karena itu gulanya sebenarnya jahat banget, tapi tergantikan trennya malah. Sekarang tuh yang banyak ini gak sih, milk tea-milk tea-an itu gak sih, dengan berbagai brand, dengan berbagai jenisnya, rasa-rasanya, variannya. Tapi ini jadi salah satu minuman yang kayaknya tuh dilabeli sebagai hits, orang hits, orang yang ikutan trend, up to date, itu adalah orang-orang yang mengkonsumsi milk tea-milk tea-an ini, yang sebenarnya gak apa-apa banget youngsters ya, cuma emang harus diperhatikan lebih-lebih-lebih lagi, karena kita takut kalau ya kita terus-terusan kita menganggap sepele dan juga mengkonsumsinya secara berlebihan, pasti ada efek sampingnya gitu ya stars ya. Tapi kalau ngomongin soal minuman yang juga ramai, mungkin kamu juga akan gak asing sama fenomena matcha yang stars ya, yang akhirnya diangkatlah sama
Tulus, tapi mungkin ini adalah versi dari milenialnya Maca ya, Yosters ya. Karena kalau Maca tuh identiknya dengan anak muda banget gitu. Ya minimal-minimal Gen Z lah yang minum Maca. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal minuman Maca ini, manfaatnya tuh banyak banget. Asalkan kamu minumnya entah itu yang beneran pure Maca atau teh hijau, atau juga ya memang minim gula aja, less sugar aja gitu ya, Esters ya. Yang jahat tuh emang efek manisnya itu loh ya. Jadi hindari dulu deh minuman yang terlalu berasa-berasa gitu ya, Esters. Karena turns out ya, yang terlalu berasa itu nanti juga bisa berujung pada mati rasa. Biar kamu bisa merasakan lagi. Pelan-pelan dulu aja katanya Tulus ya, Stars ya. Lewat lagunya yang teh hijau, udah Kiki siapin di Sunset Playlist dan bakal nemenin kamu nih sore hari ini.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Karena pada akhirnya kita tuh gak bakal bener-bener nemuin seseorang yang bisa menggantikan kehadiran siapapun itu, hamsters ya. Everybody has their own value. Semua orang itu punya satu kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Jadi gak bakal pernah bisa menemukan pengganti atau sosok yang bisa substitusi gitu ya, hamsters ya. Gak bakal bisa ada duanya gitu loh. Ya paling-paling kalau memang mengisi kekosongan nantinya tuh gak bakal 100% jadi sosok yang menutupi apa yang sudah pernah terjadi di antara kamu dengan orang yang sebelumnya. Ya. Apalagi kalau mantannya adalah seorang Raisa gitu ya. Ya makin kesini luar biasa loh, makin cantik loh, makin-makin auranya abur-aburan gitu kalau bahasa netizen ya, hamsters ya. Dan mungkin itu juga akan terjadi pada akhirnya kalau kita ngomongin soal yang paket lengkap si Dua Lipa ya, hamsters ya. Sore hari ini aku mau spesial ajakin kamu listening party seru-seruan barengan sama lagu-lagu dari Dua Lipa ya, hamsters. Since beberapa waktu lalu kita dihebohkan sama berita pernikahannya. Udah nih, gak sampai di situ aja. Ternyata Dua Lipa living her life, banyak hal yang dieksplor, dilakukan, termasuk juga lately lagi sering keciduk di Jepang ya, hamsters ya. Seru banget, mungkin ini adalah ajang jalan-jalannya karena kalau dari beberapa info-info yang beredar emang belum ada wacana tour lagi ya. Kalau dari Dua Lipa ini justru kemarin bikin gebrakannya itu meresmikan membuka manifesto ini library yang stars di daerah Portugal sana. Benar-benar jauh ya kalau kita mau cobain untuk membaca buku-buku yang ada di sini, agak-agak PR ya. Mengingat kalau hari ini tuh aku dapat kabar ada beberapa negara yang fix nih harga visanya naik luar biasa, makin jauh ya untuk harapan-harapan bisa mengunjungi negara-negara impian kita itu. Aduh. Karena kalau Dua Lipa sendiri ini yang starts ya, yang bikin aku menarik dan cepat berpikir kayak aku pengen nih mengunjungi perpustakaannya si Dua Lipa ini. Ya tidak lain tidak bukan karena ada buku-buku yang cukup rare katanya yang starts ya, bahkan unreleased books yang itu tuh memang dengan alasan sensitif kontennya, dengan alasan ada bau-bau rasismenya dan lain-lain itu, yang akhirnya tuh dilarang, disensor gitu ya, stars ya, dan nggak boleh rilis. Tapi justru di library-nya si Dua Lipa ini ada, dihadirkan dan bisa dibaca, bisa dicari di sana ya, stars ya. Bukan untuk mendukung apapun yang mungkin jadi sisi negatif dari buku itu sampai akhirnya nggak bisa rilis ya, atau perlu melakukan sensor-sensor di beberapa part. Tapi justru ini adalah bentuk kalau semua karya tulis itu, hamsters ya, punya makna, punya nilai yang emang harus diselami sendiri dengan cara kita baca sendiri langsung gitu kan dari bukunya itu tadi. Dan ini juga jadi langkah untuk akhirnya meningkatkan literasi ya, terutama mungkin dengan kita yang udah sangat-sangat terbiasa dengan gadget ini, yang namanya angka literasi itu udah makin gak karu-karuan gitu ya, hamsters ya. Kita tuh jadi ini jarang mau membaca, terutama kalau bentuknya adalah buku fisik. Dan sebenarnya juga ada satu poin lagi yang kalau dari aku pribadi ya, kenapa akhirnya gak membaca buku dalam bentuk yang buku dalam versi fisik rilisannya itu, karena sebenarnya sekarang buku tuh mahal cuy.
Iya gak sih? Aku tuh beberapa kali kayak ke sebut saja toko buku gitu kan. Dan aku mencari-cari buku di sana, punya beberapa wishlist buku, tapi ya itu harus bersabar, harus menunda-nunda dulu untuk akhirnya beli versi fisiknya. Jadi ayo please dong, di Indonesia juga lebih digalakkan lagi ya apa yang sudah dilakukan sama Mbak Dua Lipa ini, supaya kita-kita itu juga masih membiasakan, masih suka dan juga tertarik sama yang namanya baca buku, ya kan? Nah, karena mungkin kalau ngomongin soal buku masih belum terlihat hilal solusinya dan masih mahal kalau kayak katanya Kiki ini tadi ya, ya sers ya, kita mulai tipis-tipis aja menanamkan mindset-mindset kayak Dua Lipa ini yang sers ya, dengan kita listening party dulu aja yang mudah-mudah digapai dulu aja lewat lagu-lagunya yang udah Kiki siapin di list listening party sore hari ini. Kayak lagunya yang Dance the Night ini, Hangsters ya, definisi emang Barbie banget lah si Dua Lipa ini. Udah cantik tapi juga sekaligus pintar, dan bahkan akhirnya dicurahkan, dituangkan lewat karyanya Dance the Night yang jadi OST untuk film

Dan sambil juga ada Mas Yusuf Riono yang ikutan vote lagu Dance the Night ini. Waduh, udah ada dua suara kalau masuk lewat WhatsApp ya yang sudah. Jangan sampai lagu-lagu jagoan dari Dua Lipa yang versinya kamu itu kalah nantinya, karena belum kerecap atau ya vote-nya tuh nunda-nunda mulu, kayak nantilah, masih bisa lah. Aduh ya, jangan sampai deh sampai jam 4:30 doang nih soalnya nih. Selain ada Dance the Night yang stars

atau calling out untuk kamu yang juga tim lagu kolaborasi Dua Lipa dan Blackpink. Berarti sore hari ini kamu samaan sama kayak Mas Ferdi dan juga Mas Bimo. Karena jujur harus setuju lagi sama Mas Ferdi yang bilang kalau lagu yang satu ini tuh udah jarang terdengar. Pernah hits pada masanya ya Mas Ferdi ya. Dan aku keluarkan aja lah untuk sore hari ini di list biar kamu juga bisa sedikit tipis-tipis merasakan kepopuleran lagu yang dulu sempat ngehits ini ya kan. Merasakan sedikit-sedikit ala-ala flashback, meskipun ya sebenarnya bukan yang flashback rilisan tahun kapan sih flashback. Sampai juga ada lagu Illusion buat kamu.

Kan kamu cek Instagram story biar bisa ikutan vote lewat situ ya, Youngsters at DJFM Surabaya, atau juga bisa chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948. I hope you find what you think is a good one from Dua Lipa. Aku harap lewat list yang aku udah sedia ini sore hari ini, kamu akhirnya menjatuhkan pilihan kamu ke minimal-minimal satu yang paling jadi jagoannya kamu, Youngsters ya. Dan kalau ngomong-ngomong soal find, menemukan, ada juga satu lagu dari Mark Ronson dan Camila Cabello yang jadi rekomendasinya Kakak Kevin Graham di Cianjur.

0: Youngsters, Youngsters Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: You are listening to DJ FM Surabaya.
7: Hey, I'm Grace Ingram.
1: This is the hit song.
7: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
8: This is

Yeah. Masih barengan sama Kiki Young Stars dan udah masuk jam 4:30 sore. Oh my god, tidak terasa ya, jujur ya. Ya berarti Kiki juga udah harus memutarkan dua lagu sekaligus dari Dua Lipa nih. Waktunya kita untuk listening party Young Stars. Udah siap belum kira-kira dua lagu yang kayaknya dari tadi kamu jago-jagoin nih bakal terputar nih habis ini. Yes, dalam rangka emang Dua Lipa ini belum, kalau ngomongin soal bakal rilis single, belum juga ada rencana rilis album, apalagi tour dan juga konser-konser yang tersial lagi enjoying her life aja. Tapi justru yang dirilis kali ini gak main-main nih yang stars. Langsung dikasih library perpustakaan di daerah Portugal sana ya. Jadi biar makin paket lengkap lagi, udah cantik, pinter, baik hati, rajin menabung dan tidak sombong ya Dua Lipa ya. Kita putarkan lagu-lagu centilnya untuk sore hari ini. Terbukti langsung ya, karena akan ada kolaborasi antara Dua Lipa dan juga Blackpink yang jadi pilihannya kamu. Emang bener ya, udah lama gak dengerin lagu ini. Sekalinya aku masukin di list, langsung menang loh. Paling banyak loh.

Yes, yes, yes. Udah aku puterin ya satu lagu Kiss and Makeup yang barengan sama Blackpink ini. Yang berarti akan aku lanjutkan dengan lagu lainnya dari Dua Lipa. Yes, dan sejak jadi pilihan kamu kali ini gak jauh-jauh sama definisi perfect. Yang dari tadi Kiki spill-spill terus nih, Kiki senggol-senggol terus nih istilah yang satu ini. Karena cewek tuh emang zaman sekarang harus punya banget yang namanya value ya, yang stars ya. Gak boleh cuma cantik-cantikan doang, tapi kalau bisa ya emang lengkap aja gitu, dengan segala galaknya, dengan brainnya juga, dengan behaviornya juga. Meskipun mungkin ya yang stars

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
3: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan

0: kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: DJ FM emang tahu banget.

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack bakal ngebahas original soundtrack dari film My Oxford Years. Sesuai judulnya, film ini emang nyeritain tentang kisah mahasiswa dan dosen dari kampus Oxford Youngsters. Tapi, yang menarik ya, original soundtrack di lagu ini adalah lagu-lagu yang udah familiar di kuping kita. Dua di antaranya lagu dari Coldplay, Yellow, dan All My Love.

Hello. Lagu yang ditulis tahun 2000-an ini udah jadi simbol cinta sederhana tapi deep banget. Liriknya yang ikonik, look at the stars, look how they shine for you. Kalau ditempelin di film ini jadi lebih dalam lagi karena menggambarkan gimana cinta hadir di tempat yang gak terduga. Di tengah dunia akademis Oxford yang keras dan penuh tekanan. Yellow dipakai buat ngebangun nuansa jatuh cinta, ringan, hangat, tapi tetap ada rasa rapuh di baliknya.

All My Love punya vibe kehilangan, kerelaan, dan cinta yang gak bisa dimiliki sepenuhnya. Di filmnya sendiri, lagu ini ada di part perpisahan atau momen berat karakter utama. All My Love jadi semacam jembatan emosional kayak ngasih pesan kalau gak semua cinta bisa dimenangkan, tapi tetap layak dikenang.

Kenapa jadi curiga beneran deh yang Stars? Kalau jangan-jangan emang warna cinta yang sesungguhnya tuh bukan merah, bukan pink, atau bahkan warna-warna yang selama ini identik aja sama bentuk hati ya. Tapi justru warna cinta itu dideskripsikan as yellow, seperti katanya Coldplay. Setelah kelihat kemarin ada Instagram story-nya si Ariana Grande barengan sama Ricky Rose yang adalah back dancer-nya doi ya, yang Stars, yang juga sempat dirumorkan emang mereka nih ada percikan-percikan asmara. Ada sempat dating for a while. Dan kok bisa ya, di tengah isu kayaknya waktu itu Ariana Grande katanya putus, waktu itu sempat ada beberapa kali kepergok sama paparazi, kayaknya kok lagi jalan sama ini dan itu, tiba-tiba sama-sama upload foto bulan sama kayak si Ricky ini tadi, yang akhirnya membuat aku percaya, apakah jangan-jangan benar warnanya kuning seperti bulan yang ada di fotonya Ariana dan Ricky. Karena nih Stars ya, kalau kamu bertanya-tanya Ricky ini siapa, Toki yang mana, maksudnya nih ya, yang Stars, kamu cermati aja baik-baik di lirik lagu dari Ariana Grande yang Thank You Next. Nah, di situ ada termention sama satu nama yaitu Ricky. Karena kalau versinya Ariana Grande tuh dulu kalimatnya gini, write some song about Ricky, now I listen and laugh. Ya harapannya ketika aku tuh dulu udah ngemis-ngemis cintanya si Ricky ini, aku bikinin beberapa lagu buat si doi, ternyata kok aku sekarang udah ketawa-ketawa aja gitu ya, sama cerita yang dulu aku anggap kok lucu. Tapi nih yang Stars ya, kan ini lagi dalam rangkaian tour juga ya si Ariana Grande ini. Sempat ada satu momen lagu Thank You Next ini berubah liriknya, tepatnya iya pas di bagian Ricky ini. Kalau dulu mungkin wrote some song about Ricky, now I listen and laugh, sekarang tuh diganti sama Ariana, katanya jadi wrote some song about Ricky, I know he still got my back. Jadi kayak seolah-olah sampai sekarang tuh mereka masih berhubungan baik. Sampai sekarang si Ricky-Ricky ini tuh masih menjadi one call away-nya si Ariana Grande. Apakah ternyata bukan cuma sekedar one call away Mbak Ari? Apakah ternyata sekarang sudah berganti statusnya menjadi mantan kandung? Ya kan, nih lagi populer juga nih istilah ini di kalangan kita-kita yang Gen Z Mbak Ari. Gak apa-apa banget loh kalau semisal mau mengulangi dengan yang lama, karena sebenarnya mungkin kita akan bisa menemukan ending yang berbeda ketika dua-duanya udah jadi versi paling baiknya.

Mungkin Ariana Grande boleh bilang thank you next ya, ya stars. Dan aku juga boleh bilang thank you karena ada satu rekomendasi lagu masuk lagi yang kali ini datang dari kakak Dio. Hai, selamat sore. Masih dengan Mitski-Mitskinya itu. Washing Machine ya, yang bakal Kiki puterin untuk sore hari ini. Sambil nanti ada dilanjut juga sama lagu Baby Doll Dominic Fike. Wah, mentang-mentang yang satu ini lagi viral ya di TikTok ya, ya stars. Tapi kalau biasanya kamu dengar mungkin lagunya yang White Keys, ini Some Fresh Air coming from kakak Dio. Lagunya yang Baby Doll oke. Dari Dominic Fike. Ah, siap aku putarkan kalau begitu sambil menyapa juga sore hari ini sudah bergabung barengan sama Kiki. Hai Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu hari ini baik-baik, sehat-sehat ya, menyambut bulan Juli dengan semangat-semangat. Apa plannya kira-kira ke depan nih? Coba sambil di-spill dong yang stars. Aku penasaran nih ya, bulan Juli enaknya kita jadwalkan untuk apa nih? Karena sebenarnya udah banyak banget yang bisa kita jadwalkan di bulan Juli ini. Termasuk juga yang baru aja aku puterin lagunya Ariana Grande, bakal rilis di bulan Juli ini ya. Tapi masih ya di akhir-akhir bulan. Sama juga ada ini Easters ya, film Spider-Man Brand New Day. Waduh, nunggunya udah lama banget. Kira-kira kelanjutan ceritanya kayak gimana. Dan sama di akhir bulan Juli juga. Jadi ya sejauh ini agenda akhir bulanku udah lumayan full ya. Infokan dong ya stars, kira-kira ada apa lagi di bulan Juli yang paling kamu tunggu-tunggu nih. Sebelum nanti aku juga spill, kalau versinya aku sih yang paling aku tunggu-tunggu apa aja gitu ya, ya stars ya. Sementara sebelum spill jadwal ya, sebelum spill kira-kira bakal ada apa lagi, spill dulu deh lagu dari Mitski yang jadi rekomendasinya kakak Dio dulu deh ya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke.
4: Okay. Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali ini.
4: Setahun eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi. Pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem, akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu. Yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Sambil spill tadi ya, sempat ada yang menyinggung tentang Spider-Man Brand New deh ini ngomong-ngomong. Ini tuh karena tidak lain tidak bukan ya, Stars ya. Aku excited. Gara-gara postingan terbaru dari Marvel dan juga Spider-Man yang bilang sebenarnya basically mengunggah satu foto kartun aja gitu dari Spider-Man ya, tokoh Spider-Man ini. Terus tiba-tiba dikasih captionnya, "You seem pretty sad for a Spider-Man so in love." Nah loh, yang kita tahu juga kemarin di akhir film Spider-Man itu sendiri endingnya tidak baik-baik saja ya, youngsters ya, hubungan antara Spider-Man dan MJ-nya ini. Jadi somehow kita tuh udah tahu kalau Brand New Day diawali dengan kisah patah hati, kisah galau, sedih, aduh apalah itu ya, you name it, youngsters. Habis itu tiba-tiba dikasih caption yang ada Olivia Rodrigo-nya, yang juga lagu-lagu di albumnya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ini ada banget lagi lagu-lagu yang cocok gitu, lagu-lagu yang kayaknya berpotensi nih menjadi soundtrack lah ya untuk film yang satu ini. Ditambah lagi ya, Sisters ya, ditegaskan lagi ketika udah mulai rame nih kan ya kolom komentar, karena merasa waduh emang iyakah akan ada kolaborasi antara Olivia Rodrigo dengan film Spider-Man Brand New Day ini. Terus tiba-tiba dibales dong sama miminnya, sama adminnya Marvel, katanya hands full of webs, heart full of dub. Ya mengarah kemana ya, Sisters? Mengarah kepada lagunya Olivia Rodrigo yang The Cure. Gak kebayang sih jujur kalau emang lagu yang satu ini berhasil tembus jadi soundtracknya, bakal gong banget kata aku.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JPM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Gimana?
1: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
0: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu ya.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day upstairs jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day upstairs di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: What's up, guys? I'm Benson Boone.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih. Gue kasih piro sih, kon. Cakem, Mbak.
3: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

thank you so much buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe sore hari ini, Youngsters. Kita ketemu lagi besok dan tenang aja, DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap buterin lagu-lagu cicipangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja, dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now, so see you and bye-bye.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Karissa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: with Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
5: New.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Tahu banget sih youngsters, kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja, daripada capek cari kerja. Tapi, kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters, kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian, ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi, menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: by DJ FM.
1: Nadiem Makarim resmi divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni kemarin, youngsters, dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Selain hukuman penjara, mantan Mendikbudristek itu juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah. Hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Tapi pihak Nadiem Makarim akan mengajukan banding dari putusan yang ditetapkan oleh hakim.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris Show Your Day. Ada Niken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku nggak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia tuh kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak oh, kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten timnas nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur ini promosi yang gila banget sih ya, gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagementnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40 ribu.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50 ribu itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: UHP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Update dari Piala Dunia 2026 dulu, youngsters yang sempat viral kemarin di mana Jerman dan juga Jepang sama-sama tersingkir dari babak ke-32 besar Piala Dunia di hari yang sama pula. Jerman gagal dari Paraguay lewat adu penalti 4-3, sedangkan Jepang harus mengakui keunggulan Brazil setelah kalah 2-1. Kemudian pertandingan Jepang dan Brazil ini ditutup dengan aksi pemain timnas Jepang yang serentak membungkukkan badan sebagai permintaan maaf ke penggemarnya karena gagal lanjut ke Piala Dunia. Selain kedua timnas tersebut, timnas Korea Selatan juga harus keluar dari Piala Dunia 2026 nih, youngsters. Yang lebih menyakitkan, pas mereka udah pulang ke Korea Selatan, youngsters, di mana sang pelatih jadi serangan kemarahan publik yang akhirnya ngebuat pelatih Hong Myeongbo mundur dari kursi pelatih.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

94.8 DJ FM Surabaya. Anyong Youngster, selamat lagi datang lagi ya tentunya di DJ K-pop malam hari ini. Disambut dengan di hari Rabu yang super duper seru awal Juli ini, Youngster. Gimana keadaan kamu? Apakah sudah senyum lebar banget hari ini? Kasih tahu Feby dong buat kamu kayak gimana awal Juli ini, Youngster, sambil request lagu Jepang Korea favorit kamu. Langsung aja drop di Instagram kita atau WhatsApp ya.

0: 먹을 빵 거래야 파퍼리모.
1: 처음 2009년생.
0: 맞아요. 아따우모도 인포터 비밀 빵 거래야. 느게른 지게 뽑아줘.

di Jabal Surabaya. Annyeong Yelster, selamat datang kembali dan selamat malam. Happy Wednesday Yelsters. Gimana kabar kamu di hari Rabu ini? Semoga masih semangat ya, karena awal bulan ya Yelsters, masih semangat-semangatnya meskipun di pertengahan minggu ya kan. Karena artinya kita udah berhasil melewati setengah perjalanan ya kan di minggu ini Yelsters. Tinggal dikit lagi, bentar lagi udah happy-happy lagi gitu kan. Meskipun ya mungkin hari ini ada happy-nya pastinya ya Yelster, seperti biasa pokoknya hari ini, malam hari ini selama 2 jam ke depan sampai jam 10 malam, Feby siap banget buat nemenin kamu, buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang siap ngebus semangat malam hari ini. Kenapa sih Feby malam-malam harus semangat? Ya harus dong, sebelum kita menyambut hari esok kita kan ya Yelster, kita habiskan dulu energi di malam hari ini ya kan. Mungkin tadi kamu selama ya setengah hari itu ada moodnya bagus, ada moodnya bikin down gitu kan ya. Sekarang waktunya kamu lampiaskan semuanya gitu kan, bikin semua itu lebih happy kiwo Yelsters. Apalagi udah awal bulan gitu kan ya, harus disambut dengan ya happy-happy pastinya. Pokoknya langsung aja kasih tahu Feby semua playlist lagu Jepang Korea favorit kamu yang relate sama hari Rabu seru ini Yelsters, lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja guys cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Malam hari ini pokoknya kita bakal seru-seruan selama 2 jam ya Yelsters, jadi kasih tahu Feby sekarang juga. Dan selain muterin semua deretan lagu Korea Jepang favorit kamu, Feby juga bakal ngajakin kamu buat kulik-kulik hal-hal yang menarik yang ada di Korea dan Jepang. Kalau penasaran ya gak usah kemana-mana, stay tune terus pokoknya di frekuensi 94,8, atau kamu bisa banget tuh sekarang dengerin lewat website Yelsters, tinggal klik aja di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming kita On Ears, ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi download sekarang juga biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada.

0: GL Medan Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segeman, Kidario.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Masih berangkat sama Feby di 94,8 di Java, Surabaya. Berasa di Javu ya kalau dengerin lagu barusan ada NH Given Taken ya, All Stars. Dan Agent Indonesia pastinya kali ini gak usah gamon gitu kan ya, karena kamu wajib banget buat siap-siap nabung dari sekarang karena NH resmi ngumumin kalau mereka bakalan tur di Jakarta, Young Stars. World Tournya kali ini yang Blood Saga Young Stars bakalan mampir ya ke Indonesia di Jakarta International Stadium di tahun 2027. Jadi ada spare waktu buat kamu untuk menabung sedikit demi sedikit. Bohong banget kalau sedikit ya, Young Stars. Banyak semakin banyak gitu kan ya. Dan ini tuh jadi salah satu rangkaian world tour terbaru mereka di era yang baru sekarang ini. Dan buat kamu yang pernah ingin banget buat war tiketnya, nah registrasi untuk Engine yang membership pre-sale udah dibuka per hari ini sampai nanti di tanggal 7 Juli. Terus dilanjut sama membership pre-sale yang di adain di tanggal 11. Terus penjualan umumnya atau general on sale-nya di tanggal 13 Juli ya, Stars, ya kan? Jadi jangan sampai kelewatan, apalagi biasanya tiket konser ini tuh selalu ditunggu-tunggu gitu kan ya. Apalagi era baru ini, gebrakan baru ini ya, Stars. Jadi wajib banget buat kamu menyapa kembali para mereka dengan semangat baru gitu kan ya, Young Stars. Kasih tahun ini kayaknya banyak banget gitu kan ya, hal-hal yang ada yang sedih, ada yang seneng, ada yang dicampur. Jadi kita bingung gitu kan ya untuk menyikapinya. Tapi gencana, kita harus tetap happy kiyowo untuk setiap harinya ya. Yang sama kayak malam hari ini ada si Kak Layla yang udah gabungan. Gimana malam hari ini Kak Layla, malam kamu? Apakah chaos malam hari ini atau happy aja karena hari ini request lagu Red or Die katanya. Kata Kak Layla diputar puluhan kali pun setiap hari gak akan bosen gitu. Oke, siap ditungguin ya, nanti lagu requestannya bakal Feby putarin tentunya. Ada juga dari si Aki yang request lagu dari N-Team yang Mismatch All Stars. Lanjut, ada dari si Magi yang mau dengerin lagunya Zodiac Paint the Fire. Ada juga dari si Fabian yang hari ini tumben banget gitu kan ya, mau dengerin lagu Jepangan katanya, yang naik dancernya Imase. Terus ada juga dari si Mas Randy, mau dengerin lagunya Ichiban ke Gayaku Hoshi. Nanti Feby bakal cekin dan putarin. Dan Kak Nara, nah ini kebalikannya si Fabian ya, malam hari ini mau dengerin lagunya Aespa yang Attitude. Semoga belum ada yang request Aespa ya, aku duluan pokoknya. Aman Kak Nara, udah aku siapin. Habis ini bakal gas Feby putarin buat Kak Nara. Dilanjut juga ada Asuna yang menyapa aku hari ini, mau dengerin Higher Ground. Ada Kak Farhan juga yang mau dengerin Silver Rainnya Rimpit from Excel. Dan ada si Fahmi. Hai Fahmi, selamat malam. Gimana hari Rabu kamu? Salamnya tentunya buat teman-temannya. Dan malam hari ini pingin dengerin lagunya Hot to Hot yang Lemon Tang. Okay, satu-satu semua playlist kamu menghiasi malam hari ini ya, Stars tentunya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. This is Attitude dari Aespa buat kamu ya, Stars.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang.

0: aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
1: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segeman, kita yuk.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Yes, Yel Stars, masih bareng sama Vibi tentunya di 94,8 di Java Surabaya. Hi your girl, Yel Stars, yang udah ngebuat kita sedikit melek ya Yel Stars malam hari ini, meskipun awalnya benar-benar semakin dingin ya, semakin malam, bikin cuaca dan diri ini menjadi lebih tenang gitu kan, untuk menghadapi hari esok. Tapi sebelum kita istirahat gitu kan ya malam hari ini Yel Stars, boleh banget buat kamu mau dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang menemani malam hari ini. Mungkin kamu masih perjalanan menuju ke rumah atau masih mengerjakan berbagai hal yang tentunya mengharuskan kamu harus tetap semangat gitu. Kasih tahu Feby sekarang juga lewat WhatsApp boleh di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja lebih gampangnya cek Instagram story kita @djfamsurabaya. Ada question box di situ, seperti biasa tinggal tulis deh nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Malam hari ini pastinya gas aku puterin ya Stars. Kayak di WhatsApp nih ada yang barusan aja gabungan dari si Andi Aisyah. Hai, selamat malam. Hai kak, boleh request lagunya TXT gak ya? Boleh banget dong. Katanya lagu apa aja deh, yang lagu debut-debutnya juga boleh. Oke, ditungguin aja ya, nanti Feby bakal puterin. Jadi aku bakal kasih semangat buat kamu, nanti tungguin aja lagunya apa, yang penting bikin kamu happy malam hari ini ya. Dilanjut di Instagram Yel Stars, ada siapa aja yang udah gabungan nih, mari kita lihat. Mari kita menyapa dari dua bestie kita ya Yel Stars, yang hari ini juga masih mau dengerin lagunya Beavers yang Missing. Terus dilanjut ada juga dari 8 Temam, Aki King Mei. Terus ada juga dari si 199, ada juga dari Eka mau dengerin lagu King and Prince yang Theater. Ada juga dari Koisa, ada Kamari, Tama. Terus ada RR Desha sama RR So Lovely, hari ini mau dengerin lagu I Mute dari Number I Yel Stars. Siap deh, ditungguin ya. Ada juga dari DH mau dengerin lagunya Matsuri, Fujikaze kata dia. Oke, ini lagu lo udah lama banget juga ya gak diputerin. Nanti Feby bakal puterin, ini adalah salah satu lagu favorit aku Yel Stars, Fujikaze yang Matsuri. Ini enak banget sih lagunya. Terus ada juga dari Lisa Kaze, kalau Lisa Kaze mau dengerin yang Comet and Gold. Dilanjut juga yang paling banyak adalah requestan dari Sakura Zaka, What's Kazuku Yel Stars, nanti Feby bakal puterin ya, satu-satu semuanya dari Beavers, Number I, King and Prince, Sakura Zaka, Reiko, bakal Feby putar. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: itu orang.
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

Masih berangkat Soul Baby All Stars tentunya di 94,8 di Java Surabaya. Lanjut ke Jepang, gitu kan ada fenomena yang seru banget dan lagi rame ya All Stars. Terutama gitu kan ya para pecinta manga, karena per tanggal 1 Juli ini Natsukomi 2026 alias di toko-toko buku di berbagai kota di Jepang itu lagi dipadati penggemar karena ada program tahunan ini yang stars. Alasannya bukan cuma buat beli manga tapi juga berburu Meta Kira Card, yaitu kartu koleksi edisi terbatas yang dikasih ke pembeli manga tertentu dari penerbit Seiza yang stars. Dan kartu ini nampilin dari berbagai seri populer One Piece, Sakamoto Days, dan judul-judul favorit lainnya. Nah, yang paling banyak diburu ternyata adalah kartunya si Luffy ya, Young Stars. Dan bahkan di salah satu toko besar di kawasan Abeno, Osaka, itu tuh benar-benar chaos banget, rame, antreannya panjang banget, membludak dari pagi ya stars. Dan fenomena ini tentunya ngebuktiin ya kalau si One Piece itu memang masih jadi salah satu franchise manga terkuat di Jepang. Dan gak heran setiap ada merch eksklusif atau merch edisi terbatasnya, semua orang penggemar itu langsung memadati area itu gitu kan ya. Ya stars rela banget buat antri, rela banget buat bisa ngedapetin apapun yang bisa mereka lakukan, pokoknya asal dapet gitu aja kan ya Yelsters, demi bisa ngebawa pulang sebuah merch eksklusif dan terbatas itu. Kalau kamu sendiri gimana? Tim yang suka koleksi merch anime eksklusif atau ya udahlah sedapatnya aja?

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadai dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih bareng sama Phoebe di 94,8 di JFL Surabaya. Barusan aja Phoebe puterin lagu Matsuri dari si Fujikaze Yallstars. Kalau ngomongin tentang Matsuri alias festival gitu kan ya, festival-festival yang ada di Jepang, karena baru aja awal bulan gitu kan ya Yallstars, ada banyak festival yang tentunya hadir gitu. Mari kita cari tahu ada apa aja sih kira-kira Yallstars festival-festival atau Matsuri yang ada di Jepang. Nah, nih yang barusan aja atau dalam waktu dekat bakalan hadir gitu kan ya Yallstars, ada festival musim panas yang penuh dengan makna yang namanya Tanabata. Ini sering banget disebut festival bintang. Kenapa bisa begitu? Karena diperingati setiap di tanggal 7 Juli Yallstars, dan salah satu tradisi musim panas yang paling ditunggu-tunggu gitu kan ya sama masyarakat Jepang. Nah, Tanabata sendiri berasal dari legenda kuno tentang dua bintang, yaitu Orihime, sang putri penenun yang melambangkan bintang Vega, dan Hikuboshi, sang pengembala yang tentunya melambangkan bintang Altair Yallstars. Nah, ini tuh ceritanya Yallstars, itu pasangan yang sering banget sibuk buat menikmati kebersamaan sampai lupa sama yang namanya tugasnya. Karena itu mereka dipisahkan tuh sama yang namanya Sungai Amanogawa atau yang dikenal sebagai Galaksi Bima Sakti. Nah, mereka bakal cuman diizinin buat ketemu sekali dalam setahun pas di tanggal 7 Juli. Nah, itu adalah sebuah legendanya ya Yallstars. Makanya ada istilah atau tradisi Tanabata ini. Jadi menjelang di tanggal 7 Juli masyarakat Jepang itu wajib banget buat nulisin harapan atau impian mereka di kertas warna-warni yang namanya Tanzaku Yallstars. Terus harapan itu bisa tentang kesehatan tentunya, pendidikan, pekerjaan, keluarga, cita-cita, jodoh ya. Semuanya pokoknya wajib ditulis Yallstars di kertas, terus digantungin tuh sama batang bambu yang dipercaya bisa ngebawa doa dan harapan sampai tembus ke langit Yallstars. Nah, kalau kamu bakal berkunjung di Jepang nih di awal-awal Juli ini, hampir di setiap pusat perbelanjaan, sekolah, stasiun, kuil, apalagi ya, bakal banyak banget pohon bambu sama ribuan tanzaku warna-warni itu. Dan banyak banget kota-kota yang juga mengadakan festival Tanabata yang lengkap sama paradenya, ada musik tradisionalnya, tarian, dan tentunya makanan-makanan khas ya, dan dekorasi pita yang tentunya menggantung di sepanjang jalan. Nah, ini tuh meskipun diperingati setiap tanggal 7 Julinya, festival Tanabata itu kadang diadain di tanggal 6 sampai 8 Agustus juga Yallstars, untuk mengikuti penanggalan tradisional Jepang. Dan festival ini tentunya jadi daya tarik gitu kan ya, karena ditunggu-tunggu dan terkenal sama dekorasi ornamen-ornamen yang ngebuat suasana kota ini jadi beda Yallstars. Nah, kalau kamu dikasih pilihan gitu kan ya, sama dikasih satu lembar tanzaku, kira-kira harapan apa sih yang bakal kamu tulis Yallstars?

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Congratulations buat tim voli putra Indonesia yang berhasil juara di final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan ini adalah sejarah baru buat Indonesia loh, Youngsters. Dimana ini pertama kalinya timnas Indonesia juara sejak turnamen ini digelar. Farhan Halim dan teman-teman berhasil unggul dari timnas Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Bangga banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: You know what?

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Gak kerasa banget ya, Stars. Udah 2 jam ya Feby nemenin kamu di C-K-Pop. Bentar lagi udah jam 10, berarti waktunya kita semua istirahat. Udah sampai malam hari ini. Semoga obrolan kita di awal bulan ini jadi cerita yang hangat, yang penuh harapan juga ya, Stars, yang bisa nemenin malam kamu jadi lebih sedikit ya berwarna gitu kan ya, untuk menyambut awal bulan ini ya, Stars. Kalau hari ini mungkin masih belum ada hal yang berjalan sesuai sama yang kamu inginkan, it's okay, Gencana ya, masih ada hari esok dengan kesempatan baru dan tentunya seperti tradisi tadi, Tanah Bata. Semoga semua harapan yang lagi kamu perjuangkan pelan-pelan menemukan jalannya untuk menjadi kenyataan. Selalu berpikir positif ya, Yellstars. Onaran gemau cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: lagu Indonesia hit di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.
2: Atau larut dalam cinta beda keyakinan.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really

0: by DJ FF. Nadiem Makarim resmi divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni kemarin, youngsters, dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Selain hukuman penjara, mantan Mendikbudristek itu juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah. Hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Tapi pihak Nadiem Makarim akan mengajukan banding dari putusan yang ditetapkan oleh hakim.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FF.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FF. Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten Timnas Nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya, Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur, ini promosi yang gila banget sih ya, gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagementnya.
1: DJ Highlight by DJ FF.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih
4: ya.
3: Loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yardinet Youngsters Radio.

Ya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Update dari Piala Dunia 2026 dulu ya Stars, yang sempat viral kemarin di mana Jerman dan juga Jepang sama-sama tersingkir dari babak ke-32 besar Piala Dunia di hari yang sama pula. Jerman gagal dari Paraguay lewat adu penalti 4-3, sedangkan Jepang harus mengakui keunggulan Brazil setelah kalah 2-1. Kemudian pertandingan Jepang dan Brazil ini ditutup dengan aksi pemain timnas Jepang yang serentak membungkukkan badan sebagai permintaan maaf ke penggemarnya karena gagal lanjut ke Piala Dunia. Selain kedua timnas tersebut, timnas Korea Selatan juga harus keluar dari Piala Dunia 2026 nih ya Stars. Yang lebih menyakitkan pas mereka udah pulang ke Korea Selatan ya Stars, di mana sang pelatih jadi serangan kemarahan publik yang akhirnya ngebuat pelatih Hong Myeongbo mundur dari kursi pelatih.
0: DJ Highlight by

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan catatan gak ngelanggar hukum dan gak ngerugiin orang lain. Apalagi sampai ngeganggu ketenangan tetangga. Malam-malam masih puter musik kenceng banget lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending putar musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
2: Okay? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: Halo, gue Sobdani.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. News.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ren, kamu inget gak sih omongan bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa? Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita. Iya lagi bener. Iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really?

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih?

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Update dari Piala Dunia 2026 dulu, Youngsters yang sempat viral kemarin, di mana Jerman dan juga Jepang sama-sama tersingkir dari babak ke-32 besar Piala Dunia di hari yang sama pula. Jerman gagal dari Paraguay lewat adu penalti 4-3, sedangkan Jepang harus mengakui keunggulan Brazil setelah kalah 2-1. Kemudian pertandingan Jepang dan Brazil ini ditutup dengan aksi pemain timnas Jepang yang serentak membungkukkan badan sebagai permintaan maaf ke penggemarnya karena gagal lanjut ke Piala Dunia. Selain kedua timnas tersebut, timnas Korea Selatan juga harus keluar dari Piala Dunia 2026 nih, Youngsters. Yang lebih menyakitkan, pas mereka udah pulang ke Korea Selatan nih, Youngsters, di mana sang pelatih jadi serangan kemarahan publik yang akhirnya ngebuat pelatih Hong Myeongbo mundur dari kursi pelatih.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Lalu Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin

Neighbor po yun, TJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Good morning, youngsters! Akhirnya ketemu lagi bareng sama Alvin di The Morning Crew. Kita bakal nemenin kamu seru-seruan ya, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Dan kita bakalan ngasih info terupdate juga pagi hari ini, youngsters ya. Ditemani sama opening The Morning Crew yang udah lebih fresh ya, lebih baru lagi, karena udah diisi sama suara Alvin dan suara DJ DB akhirnya. Semangat, youngsters, hari Kamisnya ya. Dan kamu bisa dengerin Alvin lewat radio konvensional rumah atau mobil kamu di 94,8 FM, atau juga bisa lewat streaming, youngsters, di www.djfm.co.id, atau lewat aplikasi On Ears juga bisa banget, yang bisa kamu download gratis di App Store maupun Play Store, youngsters ya. Dan sebagai lagu pembuka untuk Kamis pagi ini ya, Alvin mau bawain dari Pink Sweet dulu. Ini dia, At My Words.

Yes, listening to 94.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Barengan sama Alvin di sini Youngsters di The Morning Crew yang bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi. Bangun. Udah alarmnya jangan disnus mulu Youngsters ya. Sekarang sudah menunjukkan jam 6 lewat 10 ya. Jadi ini saatnya kamu untuk cuci muka, untuk bergerak-gerak, mandi. Karena bagi kamu yang ada jadwal kuliah, ada jadwal kerja jam 7 pagi gitu kan, ya kamu harus sudah siap, kamu udah harus prepare, kamu udah harus mungkin di jalan, udah harus mandi ya Youngsters, udah harus siapin bekal kamu juga tentunya, ditemenin sama lagu-lagu dari DJ FM yang bakal menemani kamu selama perjalanan kamu, selama aktivitas kamu ya. Dan ada suara Alvin juga di sini yang bakal mendampingi kamu selalu ya sampai jam 9 pagi nanti. Nah, boleh banget langsung join chat gabungan di kita sekarang di 081-888-0948 di WhatsApp ya, atau juga bisa melalui DM Instagram di @DJFMSurabaya untuk rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu di pagi hari ini yang sers, mau itu lagu barat, mau itu lagu Indonesia, boleh banget ya, mau throwback ke tahun 2000-an juga boleh banget. Langsung aja sekarang ketik rekomendasi lagu kamu sekali lagi di WhatsApp kita di 081-888-0948, bisa melalui DM Instagram di @DJFMSurabaya ya. Selain rekomendasiin lagu, bisa juga kalau kamu mau cerita-cerita yang sers kejadian pagi ini, mungkin ada cerita kocak ya yang pengen dibagiin ke Youngsters semua ya. Nanti aku bakal bacain satu-satu cerita kamu. Atau kalau mau butuh teman curhat juga, Alvin ada di sini buat kamu Youngsters ya. Apapun bisa banget ya. Jadi aman aja Youngsters ya. Kalau kamu mau, aduh lagi pengen curhat nih Vin gitu kan, langsung aja ketik-ketik curhatan kamu sambil rekomendasiin lagu yang pas untuk pagi hari ini yang tentunya pagi hari harus semangat, harus kuat, staminanya harus oke ya. Jangan lupa olahraga yang cukup yang sers, tidur yang cukup juga, diiringi sama olahraga gitu maksudnya ya. Lately kalau Alvin sendiri yang sers itu lagi suka, entah kenapa ya, lagi suka jalan sehat aja gitu kan. Kayak misalkan sore hari nih, sebelum maghrib itu Alvin usahain jalan biasa, nggak jogging ya. Karena kalau jogging entah kenapa males gitu ya. Tapi kalau jalan biasa oke. Jalan biasa sekitar 2-4 kiloan lah ya, 2 kilo sampai 4 kilo itu ya cuma muterin rute kos aja gitu kan. Dari kos Alvin sendiri terus keluar ke jalan raya, ke terus jalan-jalan terus muter lagi tuh sampai masuk ke dalam gitu kan, ibaratnya dalam gang, terus akhirnya kembali lagi ke kos Alvin sendiri lewat belakang. Nah, jadi entah kenapa minggu ini lagi rajin banget ya Alvin jalan sehat gitu ya Youngsters. Tapi boleh juga kamu contoh ya, karena itu kabar baik. Yang tadinya malas, yang tadinya pengen rebahan doang, tapi udah ada kemajuan lah ya, jalan sehat gitu kan. Nanti kalau udah jalan sehat ya bagusnya nanti lari gitu kan, olahraga-olahraga yang lain. Jadi jangan rebahan mulu, jangan di rumah mulu gitu kan, scroll handphone. Apalagi ada berita-berita yang tidak enak didengar. Jadi kamu harus jangan stres gitu kan Youngsters. Sembari kamu selalu berdoa Youngsters ya, apalagi pagi hari, pagi-pagi waktu yang tepat untuk berdoa. Yang tepat sebenarnya waktu subuh sih. Waktu subuh karena malaikat tuh turun untuk mengaminkan doa-doa kamu gitu kan. Waktu jam 3 sampai subuh ya Youngsters ya. Ada yang mungkin jam 3 tadi tahajud, masya Allah. Coba absen. Youngsters ya, sekali lagi boleh kamu panjatkan doa dan harapan kamu pagi-pagi gini ya, karena biar alam semesta itu ikut mengamini doa kamu ya. Seperti biasa Alvin ajak kamu untuk mengucapkan afirmasi positif yang sers di pagi hari sembari menggunakan teknik tap muka kamu. Bukan tap layar handphone ya, tapi tap muka kamu ya. Entah itu kamu sambil masak-masak di dapur boleh banget, entah itu kamu sambil di jalan juga boleh banget ya, sambil dengerin Alvin, sambil ikutan afirmasi positif yang bakalan Alvin ajarin ke kamu. Jadi kita pakai teknik tapping, yaitu pakai jari telunjuk sama jari tengah ya, dua jari
kamu gabungin, terus kamu tap-tap nih di muka kamu, tap-tap-tap dari mulai kepala, dahi, hidung, pipi, dagu sama bahu ya. Dua tangan juga boleh banget ya, Sers ya. Pakai dua jari tersebut, jadi 4 jari kalau pakai dua tangan. Nah, kata-katanya adalah kamu bisa tarik rasa untuk kepercayaan diri kamu, terus untuk menarik rezeki juga bisa banget, untuk menarik mood kamu pagi hari ini juga bisa banget ya, supaya kamu tuh dijauhkan dari orang-orang ruwet gitu. Karena sebel banget gak sih yang Sers kalau misalkan kita udah mood pagi nih ya, terus ketemu sama orang yang ruwet gitu, orang yang bikin mood kita tuh bakalan hancur lah ya seharian. Karena mood itu harus benar-benar dibangun ya Sers, dibangun sedemikian rupa ya, biar pagi-pagi itu udah bagus gitu. Karena mood pagi itu menentukan mood kamu selama seharian ya. Jangan sampai mood kamu udah hancur pagi-pagi, jadi ya udah deh tuh, nanti gak bisa ngapa-ngapain nantinya ya. Kita mulai afirmasi positifnya yang Sers ya. Kalau kamu cewek bisa berucap selayaknya kamu menarik rasa percaya diri untuk perempuan, kayak misalkan aku cantik, aku ayu dan sebagainya macamnya ya. Ayu tuh cantik juga dalam bahasa Jawa harusnya yang Sers. Bener gak bahasa Jawa? Kalau kamu cowok kamu bisa mengucapkan aku ganteng atau semacamnya ya. Boleh banget dimulai dari sekarang ya Sers, boleh ditap-tap mukanya. Tap tap tap tap tap tap tap tap tap. Aku ganteng, aku keren, aku percaya diri, aku sehat, aku bugar, aku kuat, aku magnet rezeki, aku pintar, aku cerdas. Uang selalu masuk ke rekeningku, ke dompetku, puluhan, ratusan, jutaan selalu berdatangan. Aku dimudahkan urusanku, pekerjaanku hari ini, dijauhkan dari orang-orang ruwet. Dan apalagi yang Sers? Intinya kalimat-kalimat positif yang bisa datang ke diri kamu yang Sers ya pagi hari ini. Moodku hari ini lancar, moodku hari ini super duper bagus, dan aku ditemukan sama orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa menolongku pada pagi hari ini. Sekali lagi, aku ganteng, aku keren, aku sehat, aku dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari orang-orang ruwet. Rezeki datang mengalir deras kepadaku, uang mengalir deras ke rekeningku, puluhan, ratusan, jutaan selalu berdatangan. Aku adalah magnet rezeki. Aku sehat, aku bugar, aku kuat, aku disukai, dicintai, dan disenangi banyak orang. Amin, amin, amin, amin. Boleh kamu tambahin kata-kata sendiri, doa-doa kamu sendiri yang Sers ya. Pagi-pagi, biar ucapan kamu itu menarik, menarik semua dan masuk ke diri dalam diri kamu. Nah, dalam diri kamu ya. Dan seperti biasa juga Alvin bakal ajak kamu stretching abis ini ya. Jadi siap. Apalagi buat kamu yang baru aja bangun tidur gitu ya, masih belum terkumpul nyawanya, kita stretching pelan-pelan aja supaya badan kamu, otot kamu tuh gak kaku-kaku amat ya. Sembari kamu join chat gabungan sekarang juga untuk rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu. Sekali lagi di 081-888-0948. Kita kelemahan dulu sama satu lagu dari Raffi Sudirman. Ini dia, Heaven.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Streaming yuk.
0: Gimana kakak?
4: Di www.djfm.co.id.

94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio. Masih sama Alvin Youngsters tentunya di The Morning Crew. Udah bangun semua Youngsters ya? Gak ada tuh drama yang namanya kayak, aduh bentar Devin, ngiyep bentar lagi gitu, kedipin mata bentar gitu kan. Niatnya meremin mata bentar doang, ternyata pas melek itu kayak udah sejam gitu, udah tidur ya. Pernah gak sih kamu rasain gitu? Soalnya Alvin pernah gitu kan, karena aduh masih ngantuk banget nih pagi-pagi gitu kan, mau merem bentar doang, niatnya sih kayak 5 menit lah ya gitu kan. Ternyata sejam ya Ustaz, waduh. Jadi jangan coba-coba deh ya, kalau misalkan kamu gak kuat, orang yang gak kuat gitu kan. Karena bisa-bisa merem bentar aja kayak udah meleknya sejam lagi gitu kan. Bahaya sih. Apalagi kalau kamu lagi ada jadwal, mau kerja, mau kuliah gitu kan. Udah mandi ya. Terus habis ini kamu cari sarapan ya Stars ya, biar pagi kamu semangat ya. Tapi sebelum itu, Alvin mau ajak kamu stretching seperti biasa, peregangan tipis-tipis aja ya. Bagi kamu yang udah di jalan, mungkin di mobil, masih bisa ikutin peregangan tipis-tipis ya Stars ya. Bisa ya, asal jangan heboh aja, nanti kalau lampu merah berhenti, nah tuh baru bisa kayaknya ya. Oke, peregangan kita seperti biasa yang Sers ya, bentar aja, gak sampai rumit-rumit banget ya. Jadi buat kamu yang sekarang sudah melakukan aktivitas rumah ya, entah itu lagi masak or something like that, boleh banget ikutin Alvin peregangan barengan di studio ya pagi hari ini ya Sers. Oke, dimulai dari mata kamu dulu seperti biasa ya. Sers, kamu kedip ya, sampai belek kamu jatuh. Sembari kamu usap-usap juga ya pakai tangan supaya belek kamu tuh tersingkirkan gitu, musnah. Nah itu adalah bentar, itu adalah sebagai lemperkat mata kamu ya. Belek tuh lemperkat mata kamu gitu supaya merem lagi ya Sers. Karena kalau merem tuh udah tuh nempel kan. Nah beda lagi kalau kamu angkutin belek-belek kamu tuh ya, kotoran-kotoran pagi hari di, kalau udah disingkirkan, dimusnahkan, kan udah enak gitu kan. Nah kalau udah kedip-kedip, aduh, kedip, udah bersih matanya. Sekarang kita turun ke mulut. Nah turun ke mulut, kita latihan seperti biasa ya, latihan ember gitu kan. Kamu pertemukan bibir atas sama bibir bawah kamu ya, lalu kamu emberin gitu ya, kayak brrrr. Nah kamu brrrr sampai selama mungkin ya, untuk melatih otot bibir kamu supaya ngomongnya gak belibet pagi-pagi ya Sers ya. Apalagi buat kamu yang pagi hari ini ada mau presentasi di kuliahan, di kelas ya, biar ngomongnya tuh lancar gitu, ngomong sama dosen sama atasannya lancar, gak babi bu bebo. Nah boleh diember-emberin ya Sers, yang kenceng ya. Nah udah, kalau sudah kamu mengucapkan kata A, I, U, E, O. Nah kita kayak anak TK ya, A, I, U, E, O, tapi dibuka lebar-lebar mulutnya. Jadi kamu per A, I, U, E, O nya tuh mungkin 5 detikan lah ya. Jadi A, I, U, E, O. Nah oke, sekali lagi ikutin Alvin yang search ya. Bagi kamu yang lagi di perjalanan juga boleh banget ikutin Alvin A, I, U, E, O, tapi mulut kamu dibuka lebar-lebar, selebar mungkin ya. Jadi biar rongga-rongga mulut kamu tuh gak kaku gitu mau mangapnya ya. Oke, kita mulai dari A, I, U, E, O. Sekali lagi A.

Bagus. Good job ya, Sirs ya. Abis udah gitu. Oke, tarik napas dulu. Tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik napas dalam-dalam. Tahan, hembuskan. Ah, oke. Latihan napasnya udah. Kita gerak dulu yang seperti biasa ya. Ke kepala dulu yang paling atas. Boleh kamu puterin kepala kamu 360 derajat dari kanan ya, putar ke belakang, terus ke depan. Nah, sampai ke kanan lagi. Oke. Okay? Jadi hitungannya adalah 4 ketukan, kanan ketemu kanan lagi gitu ya. Oke, okay, dimulai dari sekarang. 1 2 3 4 putar lagi, 5 6 7 8 lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sekarang kita switch ya, Sirs, ke kiri ya. Dari kiri terus ke depan, lalu ketemu ke kiri lagi. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oke, okay, abis diputar-putar kamu angguk-anggukin kepala kamu yang ses, 2 ketukan ke atas, 2 ketukan ke bawah ya. Jadi anggukin ke atas, 2 ketukan, 2 ketukannya lagi anggukin ke bawah. Oke, okay, ready? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, okay, abis udah angguk-angguk, kita seberang-seberang kanan kiri, tengok kanan kiri ya, Sars ya. 2 ketukan ke kanan, 1 2 3 4 ke kiri ya, tengok ya. Oke, okay, let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, okay, abis udah tengok kanan kiri, kita miringkan kepala kamu ya, sambil mendekati bahu. Nah, miringkan kepala kamu, 2 ketukan ke kanan, 2 ketukan ke kiri. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kepala sudah ya, Sirs, kita turun ke bahu. Asik, bahu. Kedua tangannya di atas bahu ya. Kedua tangan di atas bahu, lalu kita puterin ya, Sirs ya, ke depan lalu ke belakang. Nah, 1 yep, 2 3 4 5 6 7 8. Sekali lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita puterin switch ya, Sirs, dari belakang ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekali lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, bahu sudah. Kita kembali, bukan kembali, lanjut ke tangan kamu ya. Ke tangan kamu. Hitungan kedua, 2 ketukan ya. Kamu kamu kepetkan kayak membentuk sayap ayam ya. Jadi didekatkan ke ketiak kamu ya, tangannya. Jadi 1 2 itu tarik ke belakang. 1 2 tarik ke belakang ya. 3 4 kamu lebarkan tangannya, rentangkan ke kanan, ke kiri ya. Sambil ditarik ke belakang juga. 3 4. Nah, jadi 1 2 itu masih sempit tangannya, dikepetkan. Dikepetkan itu apa ya bahasanya ya, Sirs ya? Dikepetkan itu direngkepkan gitu ya ke ketiak. 1 2. Nah, 3 4 baru dibuka lebar. 3 4. Oke, paham lah ya. Ini tuh stretching umum yang biasa digunain senam-senam pagi gitu ya. Jadi kamu pasti paham. Oke. Kita mulai dari sekarang. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, habis sudah itu ya, kita tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah ya, sambil ditarik ke belakang juga. 1, 2, 3, 4 nya kita switch. Tadi tangan kanan di atas, sekarang di bawah. Tangan kiri tadi di bawah, sekarang di atas. 3, 4 ya. Paham? Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go. Abis itu yang tangan kanan ya, itu kamu tarik ke kepala belakang kepala kamu. Terus tangan kirinya di bawah, kamu tarik ke kanan belakang badan kamu ya. Jadi 1, 2, itu tangan kanannya di atas tapi tarik ke belakang kepala kamu, sedangkan tangan kiri itu di belakang, ditarik di belakang badan kamu. Nah, pas hitungan 3, 4 kita switch ya. Tadi tangan kiri di bawah, sekarang tangan kiri di atas, ditarik ke belakang kepala kamu. Terus tangan kanannya tadi di atas, sekarang di bawah, tarik di belakang badan kamu. Oke, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, habis itu youngsters ya, kita angkat kedua tangan, direkatkan jadi jemarinya. Kalau sudah rekat, kamu dorong ke atas, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tahan, dorong ke kanan ya, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis dorong kanan, kita dorong kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lumayan ya yang sers ya. Gerak-gerak tipis-tipis untuk, meskipun gak berkeringat gitu kan, tapi ya gak apa-apa kalau kamu mau lanjut jogging atau jalan pagi lebih sehat lagi kan, karena udah pemanasan hitungannya. Jadi kalau aduh mau lanjut jogging ah gitu kan, nanggung nih gitu. Boleh banget ya sers. Udah ya, peregangannya udah segitu aja. Seperti biasa, tipis-tipis. Bentar kan, udah selesai. Nah, saatnya kamu join chat gabungan deh. Sekarang di WhatsApp kita ya, di 081-888-0948 untuk rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu yang search. Bisa banget ya, di Instagram juga bisa DM aja langsung di @djfmsurabaya ya. Nanti aku bacain satu-satu. Aku puterin juga rekomendasi lagu kamu satu-satu. Jangan lupa sarapan ya, search pagi hari ini ya. Yang belum beli, yang belum ada sarapannya, boleh keluar rumah, keluar kos ya, cari penjual nasi ya. Jangan sampai makannya kamu rapel nanti siang gitu kan. Ya, kalau ada Aslam, ada Mah gitu kan, jangan gitu ah. Makan sarapan pagi ya, jangan terlewat ya. Oke, jadi seperti biasa nanti kita juga bakal ada tebak cepat di jam sekitar 7:30. Jadi stay tune terus, stay tune, bukan dong. Stay tune ya di 94.8 DJ FM, The Ultimate Yes Search Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HR.

0: dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Day 4 Point di JFM di Ultimate Youngsters Radio. Tentunya barengan sama Alvin di The Morning Crew Youngsters. Wah, ada. Nah Youngsters, pagi ini buat siapa yang lagi dengerin radio sambil nyetir mobil atau nyetir motor ya, entah itu on the way ke kampus, berangkat ke kantor, atau mungkin yang lagi narik penumpang ya, buat nama-nama memasukkan hari ini, Alvin punya kabar ya bisa dibilang seger sih yang sers ya buat dompet kamu gitu kan. Apalagi kalau kendaraan kesayangan kamu nih minumnya bensin kelas atas. Jadi mulai kemarin banget ya, tepatnya 1 Juli 2026 Pertamina resmi menurunkan harga beberapa jenis BBM non-subsidi. Wah. Jadi mengutip laporan resmi dari Antara News ya, penurunan harga kali ini berfokus pada 3 produk BBM non-subsidi yang search ya, sebagai gambaran patokan harga di wilayah Jabodetabek ya. Penurunannya lumayan kerasa loh. Ada Pertamax Turbo yang tadinya Rp20.750 sekarang turun jadi Rp19.300 per liternya. Dan buat pengguna mesin diesel ya, Dexlite juga turun drastis dari Rp23.000 jadi Rp19.700 per liter. Dan Pertamina Dex ikutan turun dari harga Rp24.800 ke angka Rp21.150 per liter. Nah, buat kamu yang ada di Surabaya dan sekitarnya ya, harganya kurang lebih bakal menyesuaikan di kisaran angka tersebut. Jadi ya lumayan banget lah ya sisa kembaliannya buat jajan es kopi gitu. Terus gimana nasib BBM sejuta umat kayak Pertalite atau Pertamax biasa, Vin? Nah penurunan kali ini emang cuma berlaku buat 3 jenis BBM tadi aja yang search ya. Buat BBM lainnya harganya tuh masih anteng alias belum ada perubahan gitu. Jadi Pertamax masih stay di Rp16.250, Pertamax Green di Rp17.000, Pertalite di Rp10.000, dan biosolar tetap di angka Rp6.800 per liter. Nah, jadi karena mungkin dari kamu ada yang ini ya, bertanya-tanya gitu ya, perasaan baru bulan lalu harganya naik deh gitu kan. Jadi buat kamu yang ngikutin beritanya ya, tanggal 10 Juni kemarin itu harga BBM non subsidi ini lagi sempat melonjak lah ya, gara-gara harga minyak dunia lagi panas efek konflik antara Amerika Serikat, Israel dan Iran. Tapi per 1 Juli ini harganya kembali disesuaikan ngikutin formula harga BBM non subsidi dari pemerintah ya. Jadi kedepannya harga BBM jenis ini emang bakal lebih fleksibel gitu ya, dan bisa aja naik turun gitu ya Youngsters. Jadi ya, langsung aja deh belok ke SPBU terdekat kamu ya, kalau misalkan kamu lagi nahan-nahan tuh kemarin. Aduh, jangan dulu deh isi Pertamax itu gitu kan. Nah, gimana yang search tanggapan kamu? Buat yang kemarin-kemarin sempat nahan diri nggak ngisi full tank gitu kan, gara-gara harganya tuh lagi tinggi nih ya. Tanggapan kamu soal penyesuaian harga BBM ini gimana nih? Lebih senang harga yang berfluktuasi ngikutin pasar dunia kayak gini, atau mending harganya dipatok tetap aja gitu biar gampang ngatur budget bensin bulanan? Nah, tapi ya beberapa dari komentar-komentar yang kita lihat di Instagram ya, Sers ya, di berita-berita yang ada itu masih bertanya-tanya juga sih, kenapa sih Pertamaknya kok nggak turun gitu kan, Pertamak biasanya. Nah kalau kata orang sih katanya, ya tunggu tanggal mainnya aja bang. Di saat non subsidi di negara lain sudah naik, tapi Indonesia belum naik. Mungkin ini masih stok awal gitu ya. Kemungkinan stok awal kosong bisa turunin harga. Jadi ya sabar aja katanya. Pertamak lah, kapan turun lagi gitu kan.